107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, masih bersama saya Adil Maulana, dan morning review kita masih hadir untuk sahabat-sahabat K-Light di tengah pagi hari yang masih cukup mendung ini ya sahabat K-Light. Dan tentunya saya Adil Maulana masih temani Anda dengan informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas K-Light FM. Dan tentunya di Senin kita 5 Oktober 2026 ini masih awal bulan ya. Mudah-mudahan yang kita rencanakan di bulan Oktober ini berjalan lancar. Dan kalau hitungan tak bulan 10 itu kayaknya 2026 itu mau habis gitu ya. Kalau udah mulai masuk bulan 10, karena tinggal sisa 2 bulan lagi ya, Oktober, November, Desember. Jadi apakah kemungkinan tahun 2025 kemarin yang tidak tercapai sekarang gak tercapai lagi? Nah itulah, sepertinya kita harus kerja keras ya di tahun 2026 ini. Dengan segala ketidakpastian yang kita hadapi saat ini, tentunya yang memastikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya ikhtiar saja ya sahabat K-Light. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita masih bisa menikmati kebersamaan kita dengan informasi-informasi yang terus mengalir untuk Anda dan juga lagu-lagu bagus khas K-Light FM.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, pemakasan kuota atau liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg hingga bahan bakar minyak atau BBM subsidi diperkirakan tidak secara signifikan mengurangi tekanan terhadap fiskal di tengah kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Perombakan skema penyaluran subsidi energi dinilai menjadi kunci agar belanja subsidi dapat terkendali. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027, pemerintah dan DPR menyepakati anggaran subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun dan angka tersebut turun sekitar Rp11,4 triliun dari usulan awal pemerintah sebesar Rp272,9 triliun. Pemangkasan terutama terjadi pada subsidi tertentu dan LPG 3 kg, sementara itu subsidi listrik tetap dipatok Rp130,1 triliun. Di sisi volume, pemerintah menurunkan penyaluran minyak solar dan usulan awal Rp19,55 juta kiloliter menjadi Rp19 juta kiloliter. Sebaliknya, volume minyak tanah naik 539 ribu kiloliter menjadi 561 ribu kiloliter. Adapun kuota LPG 3 kg ini dipangkas cukup signifikan dari usulan awal 8,94 juta metrik ton menjadi 8 juta metrik ton. Peneliti Corner of Reform of Economics yang menyatakan persoalan subsidi energi 2027 tidak bisa hanya dibaca dari sisi volume. Menurut Yusuf Randy Manilet yang berpendapat, menurutnya, kenaikan kebutuhan subsidi lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga dibandingkan volume. Dengan kata lain, pemangkasan kuota memang dapat menahan sebagian tekanan, tetapi belum cukup untuk menghilangkan risiko kenaikan beban fiskal. Asumsi harga minyak mentah Indonesia dan Indonesia Crude Price dalam APBN 2027 ditetapkan $75 per barrel. Sedangkan nilai tukar rupiah dipatok Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Nah, kedua asumsi tersebut menjadi salah satu penentu biaya subsidi energi karena sebagian kebutuhan BBM dan LPG masih tergantung pada komoditas impor yang dibayar dalam dolar Amerika Serikat.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: 107.1 KLive FM Bandung's Inspiring Sound. Donna Summer dengan Si Work Hard for the Money.
1: Ya,
0: sahabat KLive. Jadi perempuan juga punya punya hak untuk mencari nafkah mungkin ya, begitu. Jadi memang pada harfiahnya adalah laki-laki harus mencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi saat ini sahabat KLive banyak di era modern ini banyak pemikiran-pemikiran bahwa perempuan juga punya hak yang sama di dalam profesinya. Banyak sekali profesi-profesi juga dipimpin oleh seorang perempuan ya. Tentunya bagaimana perempuan punya kelebihan dan kekurangan, laki-laki juga sama, laki-laki juga punya kekurangan dan kelebihan dalam memimpin. Tapi justru wanita perlu bekerja untuk mencapai kemandirian finansial nih, mengasah potensi diri serta siap menghadapi situasi darurat dalam hidup. Karena misalnya ketika pasangan ini menikah lah misalkan gitu, laki-laki bekerja dan perempuan bekerja, itu yang menjadi pemikiran kita adalah keturunan kita, anak-anak kita. Apakah perhatiannya cukup ya? Apakah dengan kondisi orang tuanya bekerja juga perkembangan anak juga bisa terpantau begitu ya? Nah inilah siasat-siasat yang harus kita susun sedemikian rupa apabila pasangan ini dua-duanya bekerja nih sahabat Tilight. Nah banyak alasan penting mengapa wanita di era modern ini perlu bekerja atau mempunyai penghasilan sendiri. Nah alasan wanita harus bekerja. Kemandirian finansial, yang pertama, memiliki penghasilan sendiri membuat wanita tidak tergantung sepenuhnya secara ekonomi pada pasangan atau keluarga, ya. Nah, yang kedua adalah kesiapan darurat. Nah, hidup tidak bisa ditebak ya, sahabat Tilet. Mungkin saja sang suami kehilangan pekerjaan atau sang suami sakit misalkan begitu ya. Nah, pekerjaan memang memberikan jaring pengaman finansial saat terjadi hal yang tidak terduga, saat seperti perceraian misalnya. Pasangannya sakit seperti tadi, ya, atau kehilangan mencari nafkah utama. Misalkan suami terkena kecelakaan kerja atau lain sebagainya. Nah, aktualisasi dan pengembangan diri. Nah, perempuan bekerja membantu untuk mengasah kemampuannya untuk berpikir, memecahkan masalah, dan memperluas wawasan dan keterampilan sosial selain kodratnya sebagai membangun rumah tangga atau menjaga kestabilan kondisi rumah tangga, ya. Misalnya tetap kodratnya adalah memberikan pelayanan kepada suami, memberikan pendidikan pada anak, dan juga kodrat-kodrat yang lainnya seperti memasak dan sebagainya, ya. Karena masakan ibu tuh enak sekali. Nah, memperluas jaringan sosial. Nah, lingkungan kerja membantu wanita membangun relasi, bertukar pikiran, ya, dan mendapatkan dukungan emosional dari lingkungan luar. Dan yang terakhir adalah memberi teladan bagi anak bahwa sosok ibu yang bekerja dan mandiri dapat menjadi contoh positif mengenai kerja keras bagi anak-anak untuk masa depan. Ya, begitu sahabat Tilight ya. Banyak sekali alasan-alasan yang dimiliki. Dan juga perempuan bisa merencanakan masa depan ya tentunya ya. Dan tentunya bukan hanya mengambil langkah-langkah untuk mengamankan kondisi keuangan atau finansial saja, perempuan juga lebih cenderung bisa menabung dan merencanakan pensiun. Ya, misalkan ya, suami-suami yang memang sudah waktunya pensiun, nah sang istri itu sebetulnya sebelum menjelang pensiun ini harusnya lebih bisa mengatur keuangan, ya. Nah, perempuan ini kalaupun seumpamanya bekerja, ini adalah salah satu di mana suami tetap memberikan nafkahnya. Nah, penghasilan istri ini disimpan untuk masa pensiun nanti suaminya. Nah, yang kedua adalah perempuan dan kemandirian keuangan. Jadi jujur saja, dalam kehidupan uang adalah segalanya untuk banyak hal ya. Misalkan untuk pendidikan anak, ya, untuk kesehatan. Karena uang adalah akar dan segala kebaikan dan kejahatan, sahabat Kilat. Dan juga kekuatan pendorong yang pendorong dibalik banyak pencapaian terbesar kita sebagai perempuan, katanya sahabat Kilat. Nah, kita harus bekerja karena untuk memberikan kemandirian finansial, alih-alih bergantung pada uang saku dan orang lain, kita dapat membuat keputusan tentang kehidupan kita sendiri. Begitu ya sahabat Kilait. Oke, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan masih bersama saya Adil Maulana dan informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang tentunya hadir untuk Anda hingga jam 9 pagi nanti. Tentunya lagu-lagu juga akan hadir untuk sahabat-sahabat Kilait di pagi hari ini.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, Iran menegaskan tidak akan membuka Selat Hormuz jika Amerika Serikat belum memenuhi 7 syarat yang tercantum dalam perjanjian sementara pada Juni lalu. Syarat tersebut diajukan dalam sidang umum PBB. Dikutip dari Reuters, Iran berjanji akan membuka kembali Selat Hormuz jika seluruh persyaratannya dipenuhi oleh Amerika Serikat. Bahkan Teheran menjamin akan memulihkan lalu lintas maritim secara normal dalam waktu 7 hari. Khalibaf meminta Amerika Serikat untuk tidak mengukur waktu dalam proses negosiasi tersebut. Ia juga meminta untuk tidak mendikte tuntutan sepihak dalam proses negosiasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan pihaknya telah menyampaikan posisi umumnya melalui mediator terkait tanggapan Amerika Serikat. Namun masih ada sejumlah poin tambahan yang perlu disampaikan kepada Washington. Ia juga menambahkan anggapan bahwa Iran menawarkan inspeksi fasilitas nuklir kepada Badan Pengawas Nuklir PBB sebagai imbalan atas pencabutan sanksi Amerika Serikat. Ia menegaskan Iran belum membahas isu nuklir secara langsung dengan Washington. Dokumen tersebut menyebutkan adanya masa 7 hari untuk membangun kepercayaan dan memperbaiki kesepakatan damai yang dibuat pada Juni lalu, termasuk soal program nuklir Iran. Menurut pejabat tersebut, Iran dan Amerika Serikat tidak berbeda pendapat soal isi rencana. Hanya saja kesepakatan terkait urutan langkah yang harus dilakukan yang menjadi perdebatan.
2: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, pemerintah mengungkapkan kebutuhan investasi nasional harus mencapai Rp2.218 triliun hingga Rp2.258 triliun pada tahun 2027 apabila Indonesia ingin merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan untuk mencapai target tersebut, investasi nasional perlu tumbuh di kisaran 8% hingga 9% pada tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggenjot transisi menuju ekonomi hijau, ekonomi biru, serta ketahanan pangan, energi, dan air terus dipacu sebagai penggerak utama transformasi ekonomi nasional. Menurut Haryo, keberlanjutan ekonomi hijau memerlukan sinergi yang kuat antara ketersediaan energi bersih dan akselerasi infrastruktur digital. Dikutip dari CNBC Indonesia, yang menambahkan keandalan energi hijau menjadi prasyarat mutlak menopang kebutuhan listrik yang diproyeksikan mencapai 700 hingga 18.000 TWh pada tahun 2030, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kapasitas pembangkit hingga 100 GW peak berbasis energi terbarukan. Percepatan transisi energi ditopang oleh pembangunan jaringan transisi sebanyak 47.758 km sirkuit guna menjamin pasokan listrik yang andal bagi industri dan data center. Sementara itu, pemerataan energi diwujudkan melalui program listrik daerah yang telah menjangkau 1.505 lokasi pada tahun 2025 dan ditargetkan mencakup 4.390 lokasi pada tahun 2026, sehingga rasio elektrifikasi mendekati di atas 99% dengan indeks ketahanan energi meningkat ke angka 7.13%.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIT, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dan hadirnya lagu-lagu bagus yang tadi mengiringi kebersamaan kita dalam Morning Review, mudah-mudahan berkesan ya. Dan juga informasi-informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dan selalu berjaga-jaga atas segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam segala perekonomian kita. Dan tentunya saya Adil Maulana mengucapkan terima kasih atas segala atensi sahabat-sahabat KLIT di pagi hari ini dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat beraktivitas sahabat KLIT, semoga sehat selalu dan yang paling penting adalah selalu optimis dan selalu positive thinking. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di hari Senin 5 Oktober 2026. Dan seperti biasa Anda juga bisa bergabung, silakan nanti berdiskusi, menyampaikan sesuatu opini ataupun saran ataupun apapun yang ingin Anda sampaikan di perbincangan santai kita di pagi ini. Dan saya sudah kirimkan di statusnya Kelight. Dan Anda bisa bergabung, sahabat Kelet, silakan di 0812-203-1972. Anda juga bisa bergabung di TikTok Kelet FM Bandung. Silakan nanti untuk berdiskusi, cukup santai dan cukup panjang waktu kita. Jadi Anda lebih santai, lebih leluasa untuk ngobrol. Pak Hari sudah ada di studio, selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Kang Angga, selamat pagi juga sahabat Kilai semua.
0: Alhamdulillah ya, sudah banyak ini materi yang terkirim.
1: Materi mah banyak.
0: Materi mah banyak ya.
1: Ya, materi mah banyak.
0: Tapi ada beberapa hal yang setelah saya buka-buka tadi ada ini. Ada yang menarik tentang ini Pak Hari. Ketika akademisi disibukkan mengakali detektor AI. Terkait dengan pendidikan itu,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, iya.
0: Kemudian ini nih dengan energi ini juga masih dalam, bukan masih dalam proses kita tentang energi
1: terbarukan
0: bahan bakar listrik dan lain sebagainya. Iya. Masih kita masih hiruk pikuk di situ ya,
1: ewuh
0: pakewuh gitu. Iya. Orang lain manggis kudu listrik.
1: Bahasa saya manggis pagujud.
0: Itu langkah pemerintah ya. Menjaga ketahanan energi nasional. Nah, lain tibahulanya.
1: Sebetulnya mah mungkin pandangannya
0: udah dari dulu,
1: cuman sekarang kan diangkat lagi.
0: Diangkat lagi, muncul lagi.
1: Terus ada ini kan. Pergeseran tadi pola belanja masyarakat ya. Nanti kita lihat ngegeser kemana ya, buat kita pelaku bisnis UMKM dan lain sebagainya. Rasanya data ini bisa jadi acuan juga ya. Kalau mau jualan naon gitu supaya rada rame. Kalau misalnya bidang yang dianggap tidak prioritas seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ameh kebagian kene kuehna gitunya. Bukan berarti ya udahlah, nasib saya begitu, takdir saya begitu.
0: Nah, itu benar ya. Pak. Jadi sebagai pembuka ini ide seperti itu kan muncul dari dulu. Kayak kalau saya mengenal dulu tentang otomotif Pak Hari ya. Kan ada istilah dari mereka itu fast moving. Jadi si barang-barang yang cepat laku gitu, karena itu terus dipakai gitu ya, kayak kanvas rem, karena kan ada juga yang lama tuh pemakaiannya.
1: Nah, itu nanti bener. Diinget ya komentar Kang Angga tadi sama topik yang satu ini ya. Nanti kalau sampai topik ini kita bahas terus, apalagi ta?
0: Nah, daya beli turun.
1: Benar kan? Cek saya teh. Pakai bahasa Inggris deh di awalnya ya, in this economy daya beli turun kelas. Yang nge-swe turun gitu. Ya
0: turun di jaring-jing ya. Makanan
1: ya banyak lah seperti itu. Terus ada case yang apa namanya, kita tahu sendiri ada penggantian apa namanya kabinet ya.
0: Oh, kabinet ya.
1: Kabinet, terus udah penggantian kabinet di tubuh Polri sendiri terjadi mutasi besar-besaran, termasuk di dalamnya ada penggantian apa namanya Kapolda ya. Penggantian Kapolda, hampir seluruh Kapolda sih kan nama kacirina di situ. Tapi kita tidak membicarakan atau mendiskusikan, oh kenapa ya si ini yang diganti, si A, si B, si C-nya, karena dia punya kompetensi dan lain sebagainya, enggak membicarakan itu. Tapi kita melihat ada isu apa di balik penggantian dan lain sebagainya. Ya yang umum lah. Ya karena kita juga nggak tahu di Polri-nya ada apa penggantiannya karena kenapa dan lain sebagainya. Kita juga nggak tahu. Penggantian kabinet juga ada pengangkatan Watimpres juga mengemuka kemarin ya. Ada muka-muka tertentu yang dulunya ngomong, wah ini tidak benar ini presiden, ini tidak benar pemerintah. Ujuk-ujuk asupnya. Ku 76 juta mah tuh jempe sia teh. Jempe sia teh. Kayaknya harus diikuti acara Senin eh. Rada tarik saeutik ame. Oh, udah biarin tuh si Kang Angga sama Pak Ari diangkat aja jadi staf ahli.
0: Jadi naon lah di ditu.
1: Heeh, jadi naon gitu. Urang cicing deui gitunya. Cicing deui. Kayaknya memang harus begitu deh. Terus ada ini kan? Terkait sama rokok nih.
0: Iya.
1: Ya, terkait sama rokok. Pudarnya pesona asap rokok di negeri Paman Sam. Ya. Katanya berkurang tuh. Katanya berkurang. Ya. Tapi untuk Indonesia seperti apa? Untuk Indonesia seperti apa?
0: Mungkin malah naiknya.
1: Kayaknya. Dan nanti kita lihatlah. Penyebabnya itu dugaan-dugaan kita ini kenapa di Indonesia ini masih tetap ada meskipun sudah beralih ke rokok elektrik dan rokok elektrik juga memunculkan apa namanya mempengaruhi kesehatan juga kan, bukannya itu aman-aman saja ya, bukan itu aman-aman saja, malah dari beberapa kajian, saya nggak tahu ya kajiannya benar udah dikaji sama pihak tertentu atau belum, saya nggak tahu gitu ya, tapi mengatakan bahwa vape ini juga memunculkan efek sampai ke diabetes dan lain sebagainya. Ulah nanya saya hanya, gimana prosesnya ke dari vape ke diabetes? Nggak usah. Nggak usah nanya saya hanya menyikapi bahwa setiap produk yang diciptakan itu pasti ada unsur negatifnya dan bagaimana kita menyikapi itu gitu ya kan, ya pasti begitulah ya, setiap produk baru yang ditonjolkan ameh laku penjualannya ya pasti yang bagus-bagus atau plusnya ini, bagusnya ini, apanya ini, gitu ya. Itu semua yang ditunjukkan. Yang lainnya, angke dari gue itu. Ya. Yeah. Sarua, MBGG. Ya. Masa ada isu gini ya, terkait MBG ya. MBG ini kayaknya jadi berita sepanjang zaman nih kayaknya ya.
0: Terus-terusan.
1: Terus-terusan dengan kasus yang berbeda-beda. Saya nggak tahu ini kembali lagi benar atau enggak. Saya lihatnya di medsos. Masa sih Amerika itu mau ngikutin program, mau juga melaksanakan program MBG yang diserahkan ke sekolah dan sekolahnya itu nolak. Kami tidak sanggup. Di ditu mah meureun bisanya ngomong, tuh bisa eh. Ini bukan program kita, ini saya nggak sanggup begini, begini, begini. Mungkin ada kekuatan untuk menolaknya cukup gede. Di Indonesia, kami tidak sanggup. Halik sih ya teh. Bisa jadi nih, diusir sih. Diusir. Oke. Sebelum nanti kita bahas lebih jauh, tolong di TikTok, di live YouTube saya di Frans Haryanto atau di Radio Kilai TikTok atau di streaming. Ya silakan mau join, mau bergabung, mau berkomentar dan sebagainya. Silakan ditindaklanjuti. Wah, edunya. Silakan ditindaklanjuti.
0: Kang Sony lagi typing.
1: Kalem atuh.
0: Kalem.
1: Kalem. Ya, komentar yang lain silakan ya. mau menjaga apa namanya ketahanan energi nasional boleh, daya beli boleh, detektor AI di dunia akademis silakan, ya. Kemudian apalagi nih, pergeseran pola belanja, ya. Ah, saya mah rek ningalin ieu heula tadi, ya.
0: Yang mana, Pak Di?
1: Kan Kang Angga bilang tadi ada pergeseran.
0: Pergeseran ini.
1: Belanja, ya?
0: Ya.
1: Ya, pergeseran belanja di situ. Pergeseran belanja di tengah pergeseran pola belanja masyarakat, pemerintah berencana memberikan suntikan stimulus untuk menjaga geliat konsumsi masyarakat hingga akhir tahun 2026. Nah, emang ngobrolnya muncul Kang Angga, stimulus teh naon?
0: Stimulus teh
1: lain nanya dosen ke mahasiswa ya. Lain. Lain. Saya keingetan, langsung keingetan sih kan nanya mahasiswa teh.
0: Lain. Soalnya lamun mahasiswa ngejawab bisa salah. Ari saya mangke pasti ngeles mau bisa salah.
1: Sok naon?
0: Stimulus teh pemantik memberi supaya tidak mentok gitu ya. Kan stimulus itu bisa berupa bantuan seperti uang langsung gitu ya, diterima langsung. Nah, itu supaya belanja, pola belanja masyarakat itu lancar, teman-teman. Jadi dikasih naon ya, pelicin supaya lebih gampang dia, supaya tidak merasa sulit itu
1: bahasa lain nama selain stimulus kayaknya memberi perangsang gitu ya, memberi perangsang, memberi insentif, memberikan subsidi supaya belanja masyarakatnya tetap meningkat. Jadi supaya belanja masyarakat tetap meningkat, diberikan subsidi, diberikan insentif tadi, diberikan promo-promo tertentu, diberikan diskon harga, tah pemahamannya kurang lebih ruang lingkupnya gitulah. Supaya kalau saya belanja tidak dengan harga aslinya tanda kutip, ya, karena kalau harga aslinya tanda kutip relatif lebih tinggi, saya juga perlu membatasi terkait sama artikel yang tadi, yang berikutnya, daya beli turun, ya. Itu yang katanya mau diupayakan, ya, mau diupayakan. Benar tuh sih, benar cek saya, ya. Cuman, mohon ngaya cuman, jeng tapi, gitu. Tapi duit nanti mana sih teh? Rek mere stimulus teh, APBN deh, ya. Kalau APBN itu sumber APBN, membiayai APBN, membiayai anggaran, di mana? Pajak. Emang pajaknya sudah mencapai target, sudah terpenuhi? Belum. Beberapa bulan yang lalu katanya pemerintah Indonesia ini bisa memenuhi APBN melalui target pajak, itu baru 82%. Ya, beberapa waktu yang lalu setelah yang 82% itu, ada beberapa pengamat mengatakan bahwa kita baru terpenuhi 84%. Lumayanlah, cengkat 2%. Ya. Tapi prinsipnya, sepanjang beberapa tahun yang lalu, ya, pajak yang kita coba optimalkan untuk membiayai APBN itu belum pernah terpenuhi. Belum pernah terpenuhi, belum pernah 100% lah gitu. Boro-boro rek surplus. Karena Menteri Keuangan yang baru pun yang mengatakan kami akan menjaga tingkat defisit 3%. Kalau 3%, anggaplah 3%, ya. defisit 3%. Defisitnya berarti kurang.
0: Kurang.
1: Ya, menjaga kekurangan pencapaian APBN ini 3%. Berarti targetnya kan 97%.
0: Hmm.
1: Ya. Targetnya 97%. Sekarang masih 84%. Anggaplah pas saya pakai angka 84. 97 kurangi 84. 13.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, 13%. Kurang kan nih di mana? Cok di mana? Munteti utang nih.
0: Hmm.
1: Sekarang kan utang nges cedem tah. Jadi omongkan nih. Hmm. Ya. Kalau bikin program seperti ini, bolehlah cek saya mah ya. Untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Seperti itu. Tapi untuk memberikan stimulusnya melalui apa? Melalui apa? Ini yang perlu dicoba dilihat kembali. Sebelum saya lihat apa namanya jenis-jenis produknya, apa pola belanja masyarakatnya seperti apa, mana yang perlu diberikan, ya. Ini yang perlu kita lihat. Kalau misalnya kita sebagai profesi kita adalah sebagai pedagang di UMKM, apapun jenis bisnis Anda, kita perlu lihat nih, nyambung tuh, ngaruh tuh karena bisnis orang.
0: Nah, kadang-kadang kan yang disebut stimulus itu misalnya ini, kan sekarang banyak promo Pak Hari, bayar PBB hanya tahun ini saja, tahun yang lalu sudah dihapuskan, itu salah satu stimulus ya. Jadi yang nunggak PBB dari tahun-tahun belakangan dihapus, cukup bayar tahun ini saja. Kan itu termasuk stimulusnya.
1: Termasuk stimulus. Sehingga orang bilang, aduh kalau saya bayar PBB, saya kan harus bayar juga tahun yang lalu. Saya lagi terbatas di keuangan saya. Jadi nggak saya leka kok. Lebengkeun we kitunya. Nah, cuman sekarang ini kayak ada beberapa pihak mengatakan bahwa seperti itu kan kayak kasus perpanjangan STNK yang mati dan sebagainya kan pernah ada tuh ya pemutihan yang dilakukan oleh beberapa instansi terkait ya. Banyak yang mengatakan adalah bukan banyak, ada yang mengatakan seperti ini. Buah-buah atau misalnya pajak, pajak biasa. Ya, pajak biasa kan ada dilakukan pemutihan tuh. Ya, dilakukan pemutihan beberapa kali yang hasilnya juga kurang memuaskan katanya. Ya. Kenapa kurang animonya kurang meningkat dan sebagainya? Karena ada seperti ini. Ah, buah-buah itu mah jadi jebakan Batman. Ya. Udah sekarang yang lalu-lalu kata Kang Angga kan persis seperti itu. Yang lalu-lalu udahlah saya anggap nggak ada, dihapuskan, diputihkan. Tapi dengan adanya program tadi, penghapusan tadi atau pemutihan tadi, yang bersangkutan harus melaporkan data yang paling benar terakhirnya. Masa rumah di Dago atau rumah di daerah komplek mewah gitunya, komplek mewah, motorna motor ya mah motor make C70 kene tahun 70 gitunya misalnya, enggak saya hartanya cuma punya begini, mobil juga cuma punya satu, apa merek Hijet
0: apa Daihatsu-nya.
1: Daihatsu. Ya. Saya
0: tahun seberapa itu?
1: 80, 85 lah. Tahun-tahun eta kan. Ya.
0: Iya.
1: Keurin kan mobil eta.
0: Oh iya.
1: Ya, zaman eta mah. Saya masih cuman pakai itu kendaraan. Sisanya saya juga masih pakai umum dan sebagainya. Tapi ini di komplek mewah.
0: Oh, tapi bawa-bawa mesinnya Lamborghini.
1: Temuat kesigana mah euy. Nah, sekarang kalau misalnya kita kaitkan seperti itu kan ngabohong naga, iya mah cerita ngahiwal gitunya, cerita ngabohong. Rasanya memang enggak mungkin seperti itu. Nah, untuk supaya masyarakat mau memberikan data dan informasi yang sebenar-benarnya, diberikanlah insentif tadi, diberikanlah stimulus tadi bahwa kita melakukan program pemutihan, ya pemutihan. Udahlah, yang berikutnya yang benar. Artinya kalau yang benar nanti saya berikan informasi, bisa gede pajak kurang aja. Jadi lebih baik tidak benar. Lebih baik tidak benar. Tapi kenapa ya? Lebih baik tidak benar. Ayah deh alasana. Kenapa? Enggak mau bayar pajak yang sebenarnya. Kan Anda sendiri punya aset, punya omset, aset dan omset yang cukup besar. Sih Pak, cenah saya bayar, sebetulnya saya ridho sih bayar yang sebenarnya asal dipakainya benar. Benar oke alasannya. Ya, karena sekarang kita tahu penggunaan pajak itu seberapa efektifnya penggunaan pajak masih tanda tanya juga, dipakainya benar tuh sih. Tepat sasaran gak sih? Kemudian yang paling sekarang paling digembar-gemborkan, beberapa tahun yang lalu juga sudah mulai digembar-gemborkan, adalah seberapa banyak kebocoran yang namanya korupsi terjadi pada pemasukan pemerintah tadi. Mau di pemerintah pusat, mau di pemerintah daerah. Berapa banyak itu kebocoran tadi. Makanya saya gak tahu juga ya, undang-undang perampasan aset itu yang sebetulnya tujuannya sih benar, tapi kok maju mundur. Kenapa ya sampai ada beberapa pihak mengatakan bawa-bawa nunyian ge kebagian kumaha lah gitu. Ya. Semua menjadi masuk akal. Nah, kita sebagai masyarakat apa yang mau kita lakukan? Ya kita berkilah juga dong. Ulah urang nu katempuhan didinya ngeunah-ngeunah.
0: Betul.
1: Ya. Semua masyarakat, Anda kan sebagai warga negara yang baik harus taat bayar pajak dong. Itu yang digembar-gemborkan dari dulu. Tapi beberapa pihak urang ngebocoran. Ya susah tuh. Ya ini mah memang harus semuanya. Karena di medsos ada beberapa ustad mengatakan bahwa kenapa ya undang-undang perampasan aset ini susah disahkan dan sebagainya. Ya udah gitu memerlukan biaya yang cukup besar lagi. Kan rapat deh, kajian deh. Eta mengaji, mengaji. Ini mengkaji, mengkaji undang-undang tersebut kan butuh biaya mengkaji deh. Orang disuruh mengkaji, bikin laporan, bikin analisa dan lain sebagainya, kan harus jasanya harus dibayar. Peneliti-peneliti itu kan harus dibayar. Bukan hanya buat kemaslahatan kita semua saja, kemaslahatan beuteung didinya kudu dipikirkeun atuh. Ya. Kenapa enggak beres-beres? Ya. Kalau enggak beres-beres kayak gitu kan tanda tanya katanya. Ya sampai ustaz itu bilang gini aja yang paling gampang, kalau kita mengikuti ajaran di agama Islam kan, kalau yang melakukan kejahatan, mencuri dan lain sebagainya, potong aja tangannya. Satu aja, sekali aja potong tangannya. Pasti yang lainnya juga takut. Nah, dipikir-pikir, oke. Kuatku keheul meureunnya. Ya. Nah, sekarang balik nih. Kalau ngomong insentif, programnya mah benar. Cuman kalau kita masuk ke dalam tahapan eksekusi, pelaksanaan, bisa gak itu dilaksanakan? Jangan hanya seputar ide-ide-ide, buah pikiran yang cemerlang dan lain sebagainya saja. Kan kebanyakannya gitu. Boga ide itu, boga ide mah kio. Tapi pas prakna, balik lagi back to basic. Mencek saya. Ya. kembali kepada kebiasaan lama. Apapun, bidang apapun. Di kita ini masalah disiplin kan menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Bidang apapun, sok. Bidang apapun, disiplin. Rekacaige di tempat umum, ada gak yang tidak nyiram? Ada.
0: Ada.
1: Diculkan, wek itu dah orang mamayar cina. Dah ini mau fasilitas umum. Bae wek kubatur. Ah, banyak alasan lah. Ya. Padahal kan untuk kemaslahatan kita sendiri, ya kita hak kita apa, kewajiban kita apa, ya kita lakukan aja. Seperti itu.
0: Iya, iya. Nah, itu ini masih terkait dengan insentif stimulus tadi, Pak Ari, ya.
1: Ya.
0: Jika kita berpandangan bahwa kita akan membayar pajak, tapi kita merasa bahwa uang pajak kita dan seluruh uang pajak bangsa Indonesia dipergunakan tidak benar, ya, kaditu kadia gitulah dipakai. Nah, berarti ada keterkaitan dengan masyarakat untuk meminta perampasan aset jika itu sudah terjadi korupsi.
1: Ya, supaya
0: kan,
1: adil.
0: Ya, kan sebetulnya perampasan aset itu kan dibalikan ke negara. Ya, kan negara bisa menggunakan itunya kembali karena itu dicuri sama orang gitu. Atau si perampasan
1: kemarin-kemarin juga sebelum ada undang-undang ya. Kalau misalnya aset-aset yang ada di koruptor kan itu dijabel lah gitu ya.
0: Kan udah diambil tuh di TV juga kan diperlihatkan tuh.
1: Pertanyaan banyak pihak. Uang itu kemana? Uang itu kemana? Iya diambil untuk negara. Tapi kemana? Mana pertanggungjawaban negara kepada masyarakat, kepada kita masyarakat, bahwa uang ini saya ambil dan saya pergunakan untuk ini. Gak mungkin. Siga nama tuh mungkin. Uang ini saya ambil. Cicingkeun we kitu. Emang ditabung? Emang didepositokeun? Dibelikeun saham? Kan teu. Dikemanakeun ieu teh? Kan ini uang masyarakat sendiri berupa bayar pajak lah, retribusi lah dan lain sebagainya. Kan putar-putar kaditu deui. Ya. Pertanggungjawaban kalau misalnya nggak mau begitu ya jangan jadi ASN, jangan jadi penyelenggara negara, jadi pebisnis. Dah itu mah uang serangan. Nah, bisnis kan uang serangan.
0: Betul.
1: Ya pertanggungjawabannya cuman ke bank kalau Anda menggunakan kredit, kepada pemegang saham, kepada investor misalnya. Ya, dalam RUPS dan lain sebagainya, atau rapat akhir tahun lah, semeri didinya makan-makan dan lain sebagainya. Iya ta, untung perusahaan orang kieu, jadi sharingnya berbaginya sejauh ini begini begini begini gitu. Kan kurang lebih gitu. Ya.
0: Betul.
1: Itu baru ngomong stimulus itu memungkinkan enggak? Ngomong ide mah saya setuju. Ningali atana. Nah, sekarang kita lihat ya. Prosentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan. Makanan emang geus dituna pasti menjadi prioritas. Ya. Makan minum kan kebutuhan sandang, pangan ya,
0: primer.
2: Kebutuhan pangan, sandang
1: dan sebut tas ini. Kebutuhan pangan, sandang, dan papan sebenarnya.
0: Yes.
1: Itu kan kebutuhan basic, primer. Ya. Kalau kita lihat sini, pengeluaran rata-rata bukan makanan. Yang pertama, saya mah rada surprise lah. Keperluan pesta dan upacara. Panggadena. Paling tinggi lah itu ya. Yang kedua adalah pajak dan asuransi, ketiga barang-barang tahan lama, keempat pakaian dan alas kaki dan tutup kepala, berikutnya adalah barang dan jasa, yang terakhir adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga. Memang, memang kalau kita lihat bobotnya dari tahun berapa ini teh? 2019 ke 2025. Sama salah ketiknya.
0: Salah ketik. Balik deui ke 2019.
1: Media mainstream ge aya nu salah ketik.
0: Oh iyalah.
1: Bobotna nu paling gede kan nu biru tah.
0: Iya. Yeah.
1: Apa itu? Perumahan dan fasilitas rumah tangga, ya. Mm-hmm. Kemudian kalau kita lihat kotaknya paling gede kedua adalah barang dan jasa. Ketiganya ada dua produk yang paling yang mirip-mirip lah, 4,12 sama 4,02 ya persen. Itu pajak asuransi dan barang-barang tahan lama. Kemudian pakaian alas kaki itu ke 1, 2, 3, 4. Ya, keempat. Kemudian yang terakhir adalah keperluan pesta dan upacara. Yang paling apa namanya berdasarkan porsi. Ya, berdasarkan porsinya. Artinya sekarang kalau mau dikasih insentif, nu mana nu rek dikasih insentif teh?
0: Ya. Yeah.
1: Nu mana? Nah, sekarang kalau misalnya ngomong perumahan dan fasilitas rumah tangga, berupa apa fasilitasnya? Apakah yang kemarin didengung-dengungkan rumah subsidi teh? Nah, kalau rumah subsidi, orang teruskan ya ceritanya. Rumah subsidi, siapa yang dapat rumah subsidi itu? Karena sebagian besar masyarakat di Indonesia masih banyak tuh yang belum punya rumah. Ya. Masih banyak golongan-golongan menengah-menengah bawah itu banyak kok yang belum punya rumah. Nyewa, kontrak.
0: Iya.
1: Yeah. Ya. Tapi ayat tuh kenalan saya cenah boga rumah 5 dikontrak-kontrakkeun. Ya berapa orang yang seperti itu? Sisanya kan enggak punya rumah. Untuk keberlangsungan dia untuk menetap di satu tempat seperti apa? Ya kan dia pekerjaannya dari kota ke kota, pindah-pindah. Dia gak perlu tempat ini. Gak mungkin lah pekerjaan kita meskipun kita hilir mudik ke kota-kota lain. Misalnya 2 bulan atau 1 tahun, 2 tahun di kota mana, di kota mana, di kota mana. Masalah kontrak aja. Memang hidup kita mah pindah-pindah kota. Tapi kan pengen punya rumah. Ya, itu satu. Kedua, barang dan jasa. Ya, barang dan jasa. Dan saya herannya, barang dan jasa ini menjadi kalau dari kapasitas pengeluaran rata-rata per kapita teh per orang secara umum di Indonesia, per kapita ini kok barang dan jasa itu menjadi kedua ya? Bukan yang pertama ya? Artinya apa? Kalau anggaplah ini datanya benar gitu ya. Saya tiap-tiap sekarang melihat orang yang bikin data seperti ini mempertanyakan bahwa ya datanya benar atau tidak gitu nya. Kok masih bisa gitu seperti jangan kasus seperti kasus Desil kemarin. Ya, punya penghasilan cuman 2 juta, 3 juta ge, 3 juta ge geus dianggap super kaya. Kumade nu boga mobil mewah atau Lamborghini. Ya, itu dianggap super kaya kan berarti semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Pikir aku sia itu 3 juta bisa memenuhi satu keluarga dan semua kebutuhan. Pangan, sandang, dan papan di mana? Heeh sih, benar istilahnya Kang. Kang Angga. Pangan bisa makan. Kan bisa makan nasi hungkul.
0: Bisa.
1: Sandang asal katutup pakaian.
0: Iya.
1: Ya. Ting pakaianna pantes atau henteu, aya bolong-bolong atau henteu, nya ngesergas atau henteu. Nya teu peduli. bisa nya papan sarena di dipan papan kan pakai papan nya apakah begitu pemahaman kita kan enggak juga banyak itu pemahaman ya kayaknya sih saya lebih cenderung kebutuhan barang dan jasa dulu deh yang harusnya lebih besar ya saya nggak tahu ini versinya versi versi seperti apa nih ini untuk kepentingannya nah kemudian kalau kita lihat di berikutnya ya di berikutnya di grafik yang bawahnya tah ya grafik yang bawahnya nah grafik yang bawahnya kalau kita lihat di judul bawahnya cek bahasa batur mah legendnya gitunya ada indeks penjualan retail suku cadang makan minuman dan tembakau alusnya makan minuman
0: dijikin yang tembakau
1: jeng tembakau
0: karena setelah makan kudu ngerokok gitu
1: ya ya itu yang tadi mau di kita lihat gitunya kemudian BBM dan pakaian yang unik di sini adalah ada suku cadang ya kalau kita lihat di grafik sok suku cadang ada di mana pangluhur nata
0: tinggi ya
1: pertumbuhan penjualan retail tahunan melambat cenah tapi pangluhur-luhurna suku cadang anon makan minuman kedua ya BBM tingkat tilu tingkat seberapa tah ya turun naik turun naik turun naik gitu kemudian pakaian ya pakaian mah biasalah seperti ini hanya bulan-bulan tertentu saja yang meningkat tapi trennya turun memang semuanya ya kalau kita lihat tren kita lihat secara statistik gambar kecenderungannya gambar garisnya kecenderungannya turun tapi yang paling unik meskipun turun dan sebagainya numpang luhur lah adalah suku cadang.
0: Suku cadang
1: ya suku cadang kenapa kok suku cadang menjadi banyak bisa jadi dugaan saya karena daya belinya berkurang kita juga menggunakan alat-alat tertentu di rumah di kantor di tempat kita berusaha di tempat kita berdagang ya kalau dulu keuangan kita cukup bagus begitu rusak ganti baru begitu rusak ganti baru begitu rusak ganti baru ayeuna begitu rusak omean begitu rusak omean karena dari biaya memperbaiki itu jauh lebih lebih sedikit ya tapi dalam memperbaiki itu biaya daripada beli baru mendingan memperbaiki dari memperbaiki itu ada dua komponen biasanya dari suku cadangnya dan jasa untuk memperbaikinya makanya yang tadi dibilang barang dan jasa itu menjadi kedua terbesar ada biaya jasa pengeluarannya itu untuk jasa perbaikan menjadi lebih besar segala sesuatu sekarang bukan ganti kalau bisa perbaiki aja deh karena pada umumnya memperbaiki itu jauh lebih murah dibandingkan dengan mengganti kecuali memperbaikinya dalam persentase besar kali ya lebih baik ganti nah sekarang kalau kita lihat pola atau perilaku orang berbelanja aja sudah berubah di situ ya kan sudah berubah dan yang nggak pasti nggak ketinggalan adalah makanan minuman ini pasti menjadi kebutuhan dasarnya nupangan sandang pangan sandang papan teh ya menjadi hal yang utama tuh di situ ya nah apa yang mau kita sikapi kalau anda jadi pebisnis Kalau Anda punya bisnis makanan, bersyukurlah masih menjadi prioritas. Tapi kalau misalnya bisnis yang lain, ada

0: enggak bisnis yang berkaitan dengan suku cadang. Bersyukurlah di situ. Kalau Anda enggak berkaitan dengan bisnis suku cadang, peralatan yang Anda gunakan untuk berdagang, berproduksi, dan lain sebagainya, biasanya larinya ke suku cadang tadi.
1: Mm-hmm.
0: Ya, artinya apa? Artinya Anda perlu melihat bahwa, oh, animonya banyak sekarang orang-orang memperbaiki sesuatu daripada mengganti sesuatu. Itu pelajarannya yang bisa kita ambil. Sesederhana itu gitu. Ya, kalau kita ulas lebih jauh ya pasti masih banyak lah gitu. Kalau misalnya kita berkaitan dengan punya bisnis apa bahan bangunan, kan biasanya rumah-rumah tertentu di komplek tertentu jadi nggak salah lah dagang bahan-bahan bangunan lah, meskipun tidak sekomplit bahan bangunan yang mana gitunya. Paling tidak jualan cat, jualan naon. Kenapa? Karena ini orang tuh porsi pengeluaran rata-rata untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga gede. Fasilitas rumah tangga nu kabayang ku kangangan naon?
1: Perabotan.
0: Perabotan. Contohnya naon?
1: Masak, dapur.
0: Masak, dapur.
1: Apa? Ruang tamu, TV.
0: Terus naon, Dik?
1: AC.
0: Terus naon, Dik? No, sederhana.
1: Lampu.
0: Nah, terus naon, Dik?
1: Apa ya? Jam. Apa lagi?
0: Keran.
1: Oh iya.
0: Paralon.
1: Iya.
0: Non piring plastik, melamin, ya mangkok plastik, sendok plastik, dan lain sebagainya. Harus kreatifnya seperti itu kalau kita memang sebagai pebisnis yang ulung. Dari data ini yang sangat makro muncul. Bahasa orang ekonomi mah sangat makro, orang turunkan ke dalam bahasa bisnis, diterjemahkan dalam bahasa bisnis. Ya, kalau misalnya prioritas ini pengeluaran rata-rata masyarakat pada umumnya banyak ke perumahan, fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, orang rek jualan naonnya? Tah disambung ke sana, disambung ke sana. Ya, disambung ke sana. Jangan kita ya mah urusan negara lah, urusan pemerintah lah. Teka bagian itu orang tidak menyikapi hal tertentu yang sudah diasongkeun ka urang-urang. Sebetulnya ini kan informasi yang sangat berguna nih. Ya, tinggal kita mau menerjemahkan ini dalam bahasa bisnis atau tidak. Ya. Itu sementara itu. Silakan mau dikomentari terkait dengan apa namanya pola belanja masyarakat ini seperti apa? Silakan. Kita masuk ke hal yang lain. Ya, hal yang lain.
1: Kang Sony dulu baca ya.
0: Ya, sok.
1: Sudah ada nih. Punten Bahari.
0: Ya, enggak.
1: Kang Suryaman.
0: Ulah punten.
1: Ngopi heula biar ngagosip ekonomi cenghar alias ceria dibarengi benghar cenah. Pari punten abdi gaduh pandangan. Pemerintah menata kota harus pakai ilmu rasa. Biar warga Jawa Barat, warga kota Bandung tetap bisa kuat dalam mendapat keuangan atau pendapatan keuangan. Contoh para penjual yang sudah mendapatkan konsumennya diajak bekerja sama agar penjual itu bisa menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan agar penjualannya tidak melanggar aturan. Gerobaknya nurapih, indah dipandang, jualan pakai jarak, kebersihan dijaga. Habis jualan gerobaknya dibawa ke rumah karena menjaga warga yang sudah kuat dalam pendapatannya ini penting dan utama dibanding dengan penegakan aturan. Karena teori dan kenyataan itu bisa berbeda. Andai kata kota Bandung dan Jawa Barat desa diurus, kota ditata, para PKL tetap berpendapatan yang tidak melanggar Ini jadi keistimewaan Kota Bandung dan Jawa Barat. Karena setiap perut perlu diisi, tidak cukup sekedar nasi. Sejuta narasi tidak akan berarti jika perut warga tidak diberi asumsi
0: sepiring
1: nasi. Oh, amunisi sepiring nasi. Sepiring nasi bisa lebih berarti dibandingkan sejuta narasi. Waduh, puitis bisa nih ya. Ayo mikir sana. Solusi cari sendiri. Luar biasa usaha sudah otomotif jadi bandar jualan kendaraan roda 2. Luar biasa. Kalah gaji Wanti Press Ogeko Pak Harima. Apa ini Wanti Press? Pemerintah bahkan melantik Pak Hari jadi Wanti Press. Hal ekonomi kerakyatan, karena Pak Hari itu masyarakat yang realitas, ilmu itu harus dihargai yang seimbang pula katanya.
0: Aduh, rek diaminkan tuh ya.
1: Aminkan Pak Hari.
0: Aminkan. Cuman saya mau lihat ini ya, tadi Kang Sony bilang jangan hanya teori aja ya. Kalau saya boleh kasih pandangan gini. Kalau saya melihat teori itu, munculnya teori dari mana? Ya, munculnya teori dari mana? Biasanya para ilmuwan itu bikin teori itu gini, Kang Angga. Dari pengalaman-pengalaman di masyarakat, dilihat, diteliti, kemudian diramu dengan sedemikian rupa, jadilah ekstraksi dari ekstraksi naonnya. Ringkasan dari kejadian-kejadian di masyarakat untuk bidang tertentu, hal tertentu dipampatkan menjadi satu yang namanya teori tadi, ringkasan teori. Nah, kebanyakan ini mah mudah-mudahan ya tidak salah tebak ya. Kalau misalnya salah tolong saya diluruskan juga gitu ya. Tapi yang saya lihat adalah teori itu dipakai 100% melek-melek, ya melek-melek, tanpa disesuaikan apapun untuk kondisi yang kita hadapi. Teori teh siga semacam obat, ya. Nungarana obat generiknya untuk kabeh penyakit, ada obat generiknya ayah ke penyakit tertentu, nah,
1: yeah.
0: Benar tuh, ya ini mah. Oh, obat generik, pakai we eta obat generik. Oh, ini teorinya ini ya, teori ekonomi ya. Masalah ekonomi naon ge dipakai eta. Atau tidak pernah disesuaikan dengan kasus hal yang kita hadapi. Karena kasus yang dihadapi seorang pengusaha, kalau saya ambil contoh pengusaha, misalnya ngomong masalah keuntungan lah. Ya, keuntungan. Masing-masing pengusaha kan beda-beda menyikapi keuntungan teh. Menyikapi biaya yang dikeluarkan sama perusahaan, bidangnya sama. Ya, usaha naon tah, cek Kang Sony jualan motor, saya boga dealer misalnya. Kang Angga boga dealer, Kang Sony boga dealer atau siapa punya dealer, sahabat kilait semua gitu ya. Tapi penanganan dealernya kan terhadap biaya yang dikeluarkan dealer masing-masing kan beda. Besar kecilnya beda,
1: yeah.
0: Karyawannya beda, cara ngelolanya beda. Ya. Nah, jadi kalau ngomong teori, sebetulnya gimana orangnya dalam menerapkan teori. Teori adalah, kalau menurut saya, itu hanya panduan. Supaya kita nggak salah berpikir. Terlalu banyak teori juga salah. Kenapa salahnya? Bingung, rek make nu mana.
1: Yeah.
0: Ya, kalau udah bingung, boro-boro ke action. Kalau saya mah lebih cenderung sekarang ini, udah teorinya ini, bener lah. Seperti itu yang panduan itu yang mau kita pakai. Tapi bisa diprakeun teh, kalau masalahnya bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, okay, itu bisa membantu. Ya, kemudian kalau ngomong pemerintah harus menata kota pakai ilmu rasa dan lain sebagainya. Saya pikir pemerintah itu secara konsep, secara perencanaan punya semua kok. Kalau saya hanya melihat bahwa pada saat proses pelaksanaan atau eksekusi, itu yang masalah. Planningnya bisa sama, perencanaannya bisa sama. Contoh ginilah ya, kita ada 3 pihak, saya, Kang Angga, sama sahabat kilat semua ya. Kita mengacu pada satu atasan. Atasan ini bikin perencanaan buat bisnis kita ya. Perencanaan yang sama, persis sama, dikasih ke saya, dikasih ke Kang Angga, dan dikasih ke sahabat kilat semua. Sok cek atasan teh, eksekusi, lakukan ini, laksanakan ini. Sigana mah saya hampir percaya 95% lah, 5% atau nyawanya 95% lah gitu. Ya. Apa yang saya lakukan, apa yang Kang Angga lakukan, apa yang sahabat Kilet lakukan, pasti beda. Pasti beda. Rek contoh deh. Nungarana beda. Sekarang gini, kita makan. Kang Sony catat, saya boga restoran. Saya boga restoran. Tadi kan dealer. Ya. Pokoknya setiap saya siaran boga bisnis. Punya restoran. Ya, kita makan di restoran atau di rumah makan tertentu. Nu masak si A. Chefna si A. Ya, makan. Cocok ke urang-urang teh. Ya, datang deh mah. Datang deh. Begitu si chefna diganti, tukang masakna diganti. Beda tuh masakannya.
1: Beda.
0: Eta we jawab.
1: Padahal jenis masakan, jenis menu, menunya sama.
0: Menunya sama. Sumber supplier sayurana sama, supplier dagingnya sama, supplier berasnya juga sama. Anggaplah cara yang masak nasinya sama orangna, tapi nungolahna saya jeng orang lain berbeda. Hasilnya pasti berbeda. Nah, mirip gitu tah. Perencanaan APBN, Bappenas sudah bikin perencanaan dan lain sebagainya. Tapi diterjemahkan oleh pemerintah, masing-masing pemerintah daerah dan lain sebagainya, pasti ada bedanya. Dengan masukan, oh gubernur masukannya seperti ini, maunya seperti ini, dirjennya maunya begini, diterjemahkan begini. Si irjennya maunya begini. Ya, kepala dinasnya, oh menterjemahkannya begini. Ya hasilnya pasti beda. Hasilnya pasti beda. Jadi ini pemimpin orkestrasinya yang harus memang lebih sibuk dalam melihat keselarasan antara apa yang saya mau dan apa yang dilakukan di level di bawahnya. Makanya kalau kita lihat-lihat sekarang KDM itu sibuk turun ke bawah dan lain sebagainya, itu untuk melihat bahwa apakah yang direncanakan, apakah yang diidam-idamkan dilakukan sesuai dengan harapan atau tidak. Makanya sering turun inspeksi ke bawah tuh seperti itu. Kalau konsep manajemen kan bilang harus controlling katanya. Paling depan apa? Planning bikin perencanaan geus alus naon, organize tuh naon, netapin orangnya yang sesuai, yang punya kompetensi ya, kemudian apa, lead apa, dipimpin, sok jalanin, kamu kesini, kamu melakukan A B C D E, terus apa, controlling, dievaluasi, kamu nges bener can ngelakukan atau teh dan lain sebagainya. Kan prosesnya seperti itu. Orang yang kalau belajar manajemen kan etadei. Cuman kenapa setiap orang pemahaman terhadap konsep yang tadi dijelaskan, perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian, pengendalian, Beda-beda tiap masing-masing orang. ID na tulisan

0: penanganan sampah aja itu yang menjadi apa salah satu perhatian kita juga ya. Saya perhatian saya lah gitu. Pengolahan sampah atau penampungan sampah. TPA tenang. Singkatan TPA non.
1: Tempat pembuangan akhir. Nah,
0: tempat pembuangan akhir. ITPS.
1: Tempat pembuangan sampah.
0: Pembuangan sampah. Ada nggak yang menerjemahkan tempat pengolahan sampah?
1: Harusnya digantinya ini.
0: Nah, kalau diganti, kalau misalnya pembuangan atau penampungan, ya, ya memang ditampung.
1: Yeah.
0: Tempat pembuangan hungkul.
1: Tidak diproses.
0: Tidak diproses, tidak ada proses lanjutan. Kalau misalnya ada pemrosesan, ya namanya pengolahan. Yang sekarang mulai sampah plastik katanya ya masyarakat kan dari zaman kapan itu suruh memilah antara sampah organik dan anorganik. Begitu susahnya memilah itu. Ya. Orang di jalan aja saya masih sering melihat kalau orang ngerokok itu rokoknya dibuang kemana-mana kok. Can hasilnya kemana-mana, kebunnya can kemana-mana, habunya, abunya, can puntungnya kemana-mana. Ah, puntungnya sakieu bari, seutik bisa, moal kaciri. Iya kalau misalnya berapa juta orang buang nuket tekaciri, nya numpuk oge tuh. Ya kan? Itu numpuk juga di situ. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat kontribusi masyarakat itu apa? Anda bisa melakukan apa yang paling minim? Ya buang pada sampah pada tempatnya, memilah sampah yang sesuai dengan peruntukannya. Ya. Itu kan upaya yang bisa kita lakukan. Olah, bisa enggak diolah? Sepanjang kita bisa mengolah dengan kapasitas masyarakat, ya diolah saja. Kalau misalnya ada sampah-sampah organik bisa jadi kompos, olah. Kalau enggak ya mungkin kita paling tidak kita bisa pilah sampahnya. Mungkin itu kan. Karena proses pengolahan kan ada hal apa pihak tertentu yang memang punya kompetensi di situ. Ya, ada bagian-bagiannya lah. Ya, ada bagian-bagiannya. Jadi nggak bisa memang, saya setuju banget, nggak bisa semuanya diserahkan kepada pemerintah dan sebagainya. Oke, tapi masing-masing pihak, ya masing-masing pihak, masyarakat, pemerintah, atau hal-hal pihak-pihak lain lah, punya kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk hal tertentu, ya kita lakukan aja sih hal tersebut.
1: Tuh.
0: Ya. Jangan melihat ah ini mah kan urusan didinya. Nanti pihak yang lain juga ngomong, "Da urusan didinya, cenah urusan saya, cenah." Ya. Hasilnya kalau pak tuduh-tuduh gitu gimana?
1: Iya. Yeah.
0: Ujung-ujungnya mah eueun udah dilakukan.
1: Ini salah satu tentang sampah di pasar dekat rumah saya. Sekarang warga yang sambil ke pasar tidak boleh buang sampah di situ. Itu sudah menunjukkan bahwa kita harus mikir sendiri. Sampah rek dikumahkeun gitu ya. Karena tidak boleh itu dijaga ketat bener. Dijaga ketat. Kan biasanya saya kalau ke pasar bawa sampah tuh, buang aja di situ. Sekarang mah pasar yang sebelahnya itu tempat sampah. Sekarang sudah bersih, tidak ada sampah. Nah,
0: sekarang kalau misalnya nggak boleh buang sampah, kita lari ke sampah nih. Tadi dari ngomong pengeluaran rata-rata nafika sampah, ya. Kalau nggak boleh buang sampah di satu tempat, terus gimana? Kita buang sampahnya di mana? Nyetong nyampah tuh, mungkin nggak kita hari-hari kita nggak nyampah? Asana tuh mungkin, so. Oh,
1: mustahil.
0: Sekarang ibu-ibu nu masak ya. Manya jeung tangkal-tangkalna di pasar moal mungkin cek saya mah.
1: Iya.
0: Yeah. Sok ayeuna nyebut lah rek masak naon ayeuna. Misalnya sayur naon?
1: Sayur sop.
0: Sop, makan

0: Awan.
1: Make aya wortel.
2: Buncis.
1: Aya buncis, aya naon?
2: Kol.
1: Kol nya. Sekarang ini kita beli kol, buncis, wortel. Nya. Dagingna make lah. Nya, ke. Make dagingna naon? Daging ayam. Gitu. Aina wortel. Pertanyaan saya. Biasana mun rek masak sop make wortel. Dikupas tuh si wortel.
2: Dikupas.
1: Ya. Supaya tidak nyampah, ulah dikupas mulai hari ini. Tong dikupas, yeah. Langsung potong. Langsung potong. Make kol. Dipicen tuh lembaran daun nu
2: yang jelek, bolong.
1: Nah, supaya mengurangi kita membuang sampah, ulah dipiceun.
2: Termasuk bonggol nu kanalna.
1: Termasuk bonggol kanalna iris tipis-tipis. Ya, iris tipis-tipis. Make buncis teh, make cenah. Biasana kan sok dicabut naon urat.
2: Iya.
1: Yeuna ulah dipotong. Nepi ka ujungna, tangkai ujungna, ulah dipotong. Ya, rebus we nepi ka hipu. Ya. Ayam, ya ayam. Ayam makan langsung nges bersih, ya, nges bersih. Eta mah bulu-buluna urusan si tukang ayam. Nah, orang masak kan nges aya siap masak lah. Palingnya dicuci unggul gitu nya. Dimakan ku urang. Dimakanna jeung tulang-tulangna gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Digerus jeung tulang-tulangna dan berarti kan ada sesuatu juga waktu kebutuhan sehari-hari ini terpenuhi, pasti ada sisa barangnya yang harus dibuang sama kita karena tidak bisa dipakai. Kan jadi sampah. Nah, sampah itu kumaha dibaginya, Bapak Ibu? Sampah organik anorganik geus dibagi. Kalau sudah dipisahkan di kamanakeun. Bikin dong biopori dan lain sebagainya. Untuk sampah ini bisa diolah juga di lahan sendiri. Bikin biopori. Biopori terek seberapa puluh meter kak Jero. Udah paling kayak seberapa meter tuh.
2: Yeah.
1: Ya, sesudah itu numpuk tuh. Lama-lama kan numpuk. Nah kalau numpuk, udah numpuk. Rek dikemanakeun. Rek dikemanakeun. Belum lagi kasus yang sekarang ada biasanya. Di rumah-rumah kita kan semen. Lahan tanahnya kan terbatas. Ya. Kalau ngomong pengolahan sampah ya. Ya, pengolahan sampah. Pembuangan sampah. Kalau tidak diolah, lahan sebesar apapun pasti numpuk kan?
2: Iya. Yeah.
1: Contoh, barang-barang di rumah kan teu kapake semua. Ya, ngomong-ngomong jujur nama teu kapake semua. Meuli ieu pernak-pernik, meuli ieu pernak-pernik, alus ieu nya kapake sekali dua kali simpan, kapake dua sekali dua kali simpan, simpan simpan simpan numpuk. Kan lahan di rumah kita terbatas. Lama-lama numpuk. Lama-lama lahan rumah kita menjadi lebih sempit. Apa yang mau dilakukan? Ya barang-barang yang memang betul tidak kita pakai, kan kita buang, keluarkan dari rumah. Nggak tahu mau dibuang, nggak tahu mau dikasihin ke orang lain, atau mau dijual dan lain sebagainya. Kan gitu, supaya rumah kita memang di naonnya memiliki barang-barang yang memang bisa dipakai. Barang-barang yang nggak kepake dan lain sebagainya kan dibuang. Kan kita sering beralasan rumah barang-barang numpuk teh bising ke kapake,
2: yeah, bisi perlu,
1: okay. Bisi perlu,
2: jadi tehese,
1: jadi tehese, cina. Kan biasanya gitunya, ya biasanya gitu. Tapi hal itu memang perlu nggak sih? Ya, memang perlu nggak sih seperti itu? Nah itu penanganan yang setengah-setengah teh seperti itu. Ditambah lagi kalau kita beralih ke topik yang lain mah, daya beli teh memang turun.

0: Cik, atuh saya kan mesti ngomong berapa kali ya sama Kang Angga dari waktu awal kita mulai lagi siaran yang baru ini gitu. Kan saya ngomong daya beli, daya beli, daya beli turun. Bahasa lainnya ekonomi Indonesia belum baik-baik saja. Bukan tidak baik, ya belum baik-baik saja. Dulu pernah baik, pernah bagus. Sekarang untuk memulihkannya kan berbagai macam upaya dari para pihak kan diupayakan terus. Tapi kalau misalnya beberapa kali upaya yang dilakukan diganggu-ganggu dengan masih muncul korupsi, ya masih muncul tindakan seperti itu di berbagai macam daerah. Jeng eta deui benang deui benang deui. Cek saya kan pernah ngomong tiap minggu asana aya nu katewak Ya. Berarti kan hal itu masih dilakukan terus. Dan jumlah yang dikorupsi dari waktu ke waktu kan semakin gede. Tingku mahanya mikir, ha?
1: Untuk mikir.
0: Ya. Asa saya mau mikir dengan bit gehese, dengan sponsor ge susah gitunya misalnya gitu. Lanjut dulu lah sebelum kau ngomong daya beli.
1: Jadi teh edit nih.
0: Ya.
1: Selamat pagi Pak Hari Kangga. Salah satu pertanyaan saya hal perampasan harta yang sudah banyak ditanyakan di media massa. Penemuan begitu banyaknya uang yang disita bertriliunan malah katanya. Nah, itu uangnya dikemanakan? Apa cuma pamer saja ditayangkan? Kan bisa dipakai buat kesejahteraan rakyat.
0: Iya, kalau dipakai. Ya, kalau dipakai. Tapi kalau Presiden Prabowo bilang katanya untuk membiayai MBG sama KTMP dari uang korupsi. Cenah ini ya. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Cuman kan ngomong kalau masyarakat lapar, ini tanggung jawab saya. Satunya apa? Wah, ya lanjut ah.
1: Ya, ini Bu Puji.
0: Ya Bu Puji.
1: Pak Hari Kangga yang selalu happy, healthy dan wealthy.
0: Amin.
1: Di Indonesia setiap ganti pemimpin dimanapun ganti kebijakan atau regulasi.
0: Ya.
1: Bagaimana dengan dunia usaha yang memerlukan kepastian regulasi agar perencanaan bisnis tidak terhambat dan meminimalisir kerugian? Apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku bisnis yang supaya investor tidak pindah dan menarik dananya ke tempat lain, baik ke bidang usaha lain atau ke luar negeri?
0: Biasanya gini, ini banyak juga saya beberapa kali ngobrol-ngobrol tentang ini ya, investasi ini. Sekarang investasi investor kalau mau menginvestasikan uangnya ke satu bidang, satu negara atau satu perusahaan atau bidang-bidang lain lah. Tentunya melihat bahwa kalau saya menginvestasikan sekian, saya bakal dapat berapa nih? Return-nya, pengembaliannya, imbal baliknya apa? Investor luar meureun gitu, investor kita mah enggak gitu. Enggak, yang namanya dia memberi judul buat dirinya adalah investor, pasti pemikirannya eta nu mimiti. Ya, mimiti. Uang saya bakal balik enggak? Uang saya dapat berapa ya kalau saya investasikan itu? Uang saya bakal balik sekian, dapat uang sekian, dapat imbal balik sekian, berapa lama ya? Oke. Nah, setiap orang, setiap tempat yang dijadikan target investasi pasti menawarkan itu. Kalau investasi di tempat saya mah begini, ya Anda dapat sekian, Akang Teteh dapat sekian, mau dagang, saya boga dagangan. Kalau orang mau investasi di dagangan saya, nanti saya kembaliin uang ini, uang Kang Angga sekian cenah dalam waktu 2 bulan. Nah, dapat lebihnya segini, ini investasi lain. Investasi sarua ngan bidangna we beda. Ya, kalau investor-investor kan investasi dina pabrik, pabrik naon? Oh, pabrik motor listrik, pabrik mobil listrik, pabrik tekstil, pabrik naon, nu galade. Kan gitu. Ya. Nah. Kan semuanya menawarkan yang bagus-bagus, tapi kenapa masyarakat investor memilih saya mau menginvestasikan di negara tertentu? Ya. Ini masalahnya bukan masalah infrastruktur, tapi lebih banyak ke masalah yang namanya suprastruktur. Suprastruktur itu apa? Peraturan, birokrasi, korupsi, dan lain sebagainya. Kalau saya imbal baliknya di tempat Kang Angga, saya investasi. Di tempat lain ngasihnya ke saya 5% pengembaliannya, tapi Kang Angga berani ngasih ke saya 10%. Ya. Kalau Kang Angga ngasihnya di tempat lain 5%, Kang Angga ngasih ke saya 30%, 40%, saya mal mungkin naik. Saya mulai curiga tah. Kenapa Kang Angga ngasih ke saya kok berani gede-gede amat, sedangkan bisnisnya gitu-gitu hungkul. Ya, bawa-bawa duit saya leungit. Kan di kepala saya, kumanya cak Kang Angga proses produksinya, bisa nggak ya proses produksi yang Kang Angga lakukan bisa mengembalikan uang saya? Kan gitu. Tuh. Saya kan was-was oge. Ya.
1: Ya. Jadi tidak logis ya.
0: Nggak logis. Ya, logis. Nah, sekarang kalau misalnya ada negara lain yang ngasih imbal balik tingkat suku bunga yang relatif lebih gede, itu merupakan daya tarik buat saya, tapi saya akan lihat di situ. Birokrasina ngaesekeun saya tuh di ditu. Di ditu loba punglina tuh. Di ditu aya korupsina tuh. Berapa gede korupsi yang terjadi di situ. Di total-total berapa rupiah yang saya harus keluarkan ekstra di negara tersebut. Saya jumlah jamleh. Saya dapatnya 10%, tapi saya ngeluarin buat ini itu. Niti-niti untuk genete. Daripada saya ngurusin ini itu dapat 10%, tapi harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Ya, niti-niti dapatnya 5% oge. Ah, nggak saya di negara nulain 5%, tapi saya beres, tenang. Yeah. Kan mikirnya gitu. Kasusnya Indonesia gitu tuh. Meureun. Gitu.
1: Dongeng ya namanya.
0: Dongeng batur.
1: Dongeng Bu Puji.
0: Tapi gini, ya ngomong dongeng gini. Iya. Cenah ya. Apple kan mau investasi di Indonesia. Apple. Itu jadi kunaon?
1: Ya mungkin itu salah satu alasannya.
0: Si Kang Elon. Cenah mau investasi di Indonesia. Cenah, ya nggak tahu di bidang apanya, apa di bidang electric vehicle, di mobil listrik atau di mana, mau bikin Tesla di sini dan lain sebagainya. Tapi mau ngomong sini, mau investasi di bidang-bidang tertentu, terjadi wae. Ngan datang ngalongok ke dia, seketik, terus ini. Keputusannya kan bukan hanya di si Apple atau di si Tesla, si Elon Musk sendiri. Di belakangnya kan ada tim yang melihat bahwa negara ini tuh kondisinya begini, pertumbuhan ekonominya begini. Nah, kareka pake tah, tingkat inflasinya begini, masyarakatnya begini, level golongan-golongan yang ada di masyarakat, golongan menengahnya begini, golongan bawahnya segini besar, golongan atasnya begini, bisnis-bisnis yang ada di Indonesia tuh begini, begini, begini, begini, pertumbuhannya begini, daya belinya begini, semuanya dihitung. Terus dibisikin kasih Kang Elon, Lon, jangan Kang, itu kieu Indonesia teh kieu. Jadi mun rek investasikan itu dipastikan deh ininya sudah benar belum, korupsinya memang kejadiannya seperti itu atau enggak, kan divalidasi. ya supaya nyata. Ayo ditelepon, Kang Gaga kumaha kabarna? Amazing cenah. Padahal keripu. Misalnya gitu kan? Ya, supaya saya yakin saya rek main ah ka imah nya. Di deket imah aya tukang nasi goreng teh. Aya. Oh, geus lah. Sembari mesen nasi goreng orang ngobrol. Padahal rek naon? Saya rek ngecek benar teh. Yeah. Bisnisnya lancar-lancar wae, benar tuh keluarga Kang Angga teh keur happy-happy wae. Mun ngomong di telepon mah aman kabeh, semua aman, tentram, damai nya. Lantaran kenapa saya rek ngecek Kang Angga rek minta invest, saya investasi di tempat bisnisna Kang Angga. Saya kan kudu pasti heula. Sarua teh nu dilakukan si Apple jeung si Kang Elon tadi. Kunjungan, cenah kunjungan, ya ke Indonesia, ber gitu datang ke Indonesia. Nuka ciri mah manehna hungkul di tukang lah,
1: yeah.
0: Timna, ya, ting sembari moto, sembari video dan lain sebagainya. Begitu kaditu balik ke negara masing-masing diolah. Tekudu investasi lah. Karena banyak hal yang bakal merugikan, beresiko dan lain sebagainya. Apaan gitu? Investasi mah. Ya. Sekarang saya mau investasi bikin produk tertentu di Indonesia. Ya. Daya belinya terbatas. Jadi mah.
1: Wah.
0: Iya saya nurek meli cenah. Ya. Banyak kalau yang beli kan bukan negara itu, bukan negara Indonesia, produksinya di Indonesia, ya karena punya fasilitas dan sebagainya. Oke. Terus produk yang sudah jadi kemana? Ekspor dong. Ekspornya kemana? Ke negara ini. Di negara etage aya eksportir dari negara lain, dari produsen lain. Pertanyaan saya. Barang ekspor yang dari Indonesia bisa bersaing nggak dengan barang-barang produksi negara yang bersangkutan atau negara lain juga yang melakukan ekspor di negara tujuan yang sama? Bisalah, harga orang kan lebih murah. Pertimbangan orang beli barang apakah cuman harga? Kan itu. Ya, kan nggak semua begitu. Contohnya sederhana mah kieu. Mie instan dari yang paling murah sampai paling mahal banyak kan? Apakah semua orang akan pilih mie instan yang paling murah? Kan enggak. Kadang-kadang, saya mah yang ini mah kurang suka. Kekenyalan si mie-nya kurang, ini kurang gurih, ini kurang asin, ini kurang pedas. Jadi saya pilih yang ini. Ya. Ujung-ujungnya naon sih? Kalau kita mengkonsumsi sesuatu, makan atau minum, wareg. Tujuan akhirnya
1: wareg.
0: Itu cuma proses asin, manis, gurih. Oh, ini kenyal. Oh, ini enak. Ini lembut dan lain sebagainya. Itu sebatas pintu di mulut. Begitu masuk kerongkongan, masuk ke lambung mah geus sarua. Apalagi proses terakhirnya kitu kene. Hasilnya proses akhir. Ya, sama juga ya. Seperti itu. Jadi masalah investasi mah kalau kata saya yaitu masalah lebih cenderung kalau yang saya lihat bukan masalah Indonesia tidak bisa memproduksi barang yang berkualitas dan lain sebagainya, enggak. Banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi di suprastruktur.
1: Yeah.
0: Saya lebih condong ke pemikiran itu. Yuk, next.
1: Ini dari Kang Yan-Yan nih.
0: Ya, Kang.
1: Wilujeng Enjing. Setelah menyikapi dari mulai krisis moneter sampai sekarang kurang lebih 28 tahun.
0: Lila pisan.
1: Asa enggak ada perubahan yang signifikan, malah tambah parah katanya. Kayaknya solusi utama mah untuk masyarakat jangan bayar pajak. Kalau bisa mah kumaha carana menghindari pajak. Kita penginten.
0: Ya sampai sampai bahasa apa plesetan mantan Menko Polhukam dulu ya. Pak Mahfud ya. Omongan di mana cenah? Dipotong cenah. Ya dipotong. Jadi kalau pemerintahnya seperti itu, saya sepakat meminta semua masyarakat tidak bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak, APBN awal duitnya, masa mengandalkan hutang? Kalau mengandalkan hutang, bayarnya dari mana? Bayarnya dari mana? Kalau nggak dari pajak sendiri atau BUMN-nya, badan usaha negaranya bisa menghasilkan. Pertanyaannya, kalau misalnya BUMN dong yang bayar. Sekarang pertanyaannya, kalau dalam koridor Indonesia ya, BUMN mana yang menguntungkan? So, BUMN di Indonesia ada banyak tuh. Berapa banyak yang menguntungkan? Jumlahnya saya nggak tahu ya. Jumlahnya saya belum lihat ya. Sedikit atau banyak yang menguntungkan? Sedikit.
1: Sedikit yang kebaca setiap hari.
0: Kalau boleh ditambahin kata-katanya sedikit pisan. Ya, sedikit pisan. Ya. Nah, sekarang kalau sedikit pisan itu ya, sedikit pisan. Berarti kan banyak yang rugi. Kalau banyak BUMN ini banyak yang rugi. Di situ ada karyawannya, karyawannya kan harus dibayar. Beki-beki rugi. Ya, dari mana membiayai si pegawai-pegawainya? Dia kan harus bisa menghasilkan. Yang dulu disupport sama APBN, APBN yeah. Dari mana? Niti-niti ke pajak deh, pajak yeah. deh, gitu. Sekarang kehidupan kita sehari-hari nggak lepas dari yang namanya pajak. Mau langsung, mau tidak langsung, Anda pasti bayar pajak. Dah saya mah pakai makan aja mie instan unggul, pajakan gitu. Ah ya, memang tidak ditulis, tapi ada pajaknya itu. Dah saya mah warteg unggul di sisi jalan pak, pajak nak cek saha. Sebelum diolah jadi nasi, apakah nggak ada proses sebelumnya ada unsur pajaknya di situ? Double double, di dia mah. Cek saya ge. Kalau pajak yang ada terlepas dari benar atau tidak pendapatan pajak ini dihitung, kalau tanpa kebocoran, sigana mah mahi APBN orang teh. Kan ini banyak yang menyimpangnya, cenah, ya, banyak yang menyimpangnya. Jadi agak sulit dong buat kita. Ya, lanjut dulu.
1: Ini teh Retno ngumpulkan puntung rokok.
0: Ngumpulkan puntung rokok. Ya.
1: Wilujeng siang Pak Hari.
0: Pak Hari mah
1: tidak peka katanya. Senin kemarin bilang gak punya hobi.
0: Gak punya kopi.
1: Oh tidak punya kopi. Itu teh kode minta dikirim. Bukan pengen disuruh nyetok. Bener-bener gak ada solusi. Cina. TPS tempat penampungan sementara. Hapunten ini kirim foto sampah puntung rokok yang banyak sekitar 422 puntung.
0: PKD itu.
1: Sengaja dipungutin sampah disiapin
0: dipisahin.
1: Yang puntungnya aja cenah. Rabu pagi 29 Juli sekitar 2 jam kalau enggak salah sekitar 400 meter yang sebelah
0: bungkus
1: rokoknya. Yang dikit seminggu sekitar rumah kalau enggak salah sekitar 200 meter. Ini benar di
0: Di pulungan
1: dikumpulkan.
0: Nah, sekarang rokok yang ada aja cuma segitu ya.
1: Ini di satu tempat.
0: Kalau kita kumpulkan di Kota Bandung, khusus hanya puntung rokok. Yang kelihatannya di jalan-jalan kan bersihnya. Tapi kalau kita sapu-sapu-sapu kan pasti ada puntung rokok. Yang ngerokok udah mah hasilnya kemana-mana, udah mah itu kadang-kadang mengganggu orang lain gitu ya, sampahnya dipicin kemana-mana deh. Ya sebetulnya saya masih melihat, aduh kalau mau ngerokok mah mangga we tuh, silahkan merokok tapi jangan mengganggu orang ya, jangan mengganggu orang. Apalagi kalau misalnya Anda sambil mengendarai kendaraan motor misalnya ya, Anda ngisap-ngisap seperti itu kan, ini di udara bebas dan lain sebagainya. Kalau nggak ada orang lain mengapa apa, tapi di belakang Anda, di samping Anda, di kiri Anda, kadang-kadang kan ada orang juga yang nggak suka merokok ya, ada anak-anak juga yang terpapar dengan asap rokok gitu ya. Kan kadang-kadang anak-anak pulang sekolah, anak-anak bayi sembari dina motor, kan kasihan juga. Ya kita perlu memikirkan, jangan terlalu egois lah. Ya kita harus mikirin orang lain juga. Ya jangan sampai merugikan orang lain. Tapi kan saya di mobil, di mobil deh. Kalau orang ngerokok di mobil, belum pernah saya lihat, atau jarang lah ya saya lihat sambil ngerokok kaca mobilnya ditutup. Pernah tuh ada gitu, pasti dibuka.
1: Pasti dibuka.
0: Nah kalau udah dibuka, si rokona ditongolkan kan, nya kan sama sama orang lagi naik motor ngerokok kalkuana, terus karena kebulnya dibuang di dalam mobil, kan enggak, dibuang di luar lagi,
1: diketrukkan
0: di kaca trek cenah gitu. Iya kalau langsung ke bawah. Sembari gancang mah dah pasti hiber lah tuh.
1: Iya.
0: Ya. Kita yang kadang-kadang di belakang, kebetulan saya pakai motor ya, lagi pakai motor, alas ya. Kebulna kemana-mana. Kadang-kadang ngerasa langsung sepet ya di panon teh. Ya, kurang lebih begitu. Ah, dir lah karena koma.
1: Ya. Ini ke Kang Dodi dulu nih.
0: Ya.
1: Tah, tembakau eta. Selamat siang Kang Angga Pahari. Siklus setelah di setelah Cilincang banjir,
0: ya.
1: Lalu sampah, sudah sampah begal, macet ku galian kabel. Siklus sudah dalam kajian dan ada disosialisasikan.
0: Akan
1: disosialisasikan. Itulah uang apa ini? Itulah uang apa APBD dan APBN. Nah ini ini puntung yang kami kumpulkan jadi manfaat. Jadi keset ini kalau nggak salah.
0: Mana keset?
1: Ini tembakau ini teh dari puntung rokok.
0: Oh dikumakannya.
1: Mungkin
0: Kang
1: bisa
0: Rodenya.
1: Diolah ini.
0: Puntung bisa jadi siga gitu. Jadi keset tetap.
1: Di keset kalau tidak salah mah.
0: Oh. Coba di bawahnya ada keterangan nggak? Oh kumpulkan jadi manfaat, jadi naon Kang Dodi sicing atau rada jentre atau ngare informasinya? Ya siapa tahu itu jadi ini jadi ide kan ya? Jadi ide yang lebih bermanfaat, bahwa puntung juga bisa jadi hal yang bisa kita manfaatkan.
1: Ya, kalau dilihat ya. Dari ini tembakau nya ini bukan filternya ya? Kan suka ada
0: menjadi keset tembakau nama jadi hancur atau
1: nggak tahu ini ya. Diproses jadi kanal gitu
0: busana meren filternya tadi ya, kalau filternya mungkin masuk akal cuman prosesnya naon ah si gana bau pisannya bau nasi gana naon si gana proses utama ya, tapi paling tidak ada satu tahapan kata-kata proses tadi Kang Angga. Kalau misalnya diproses masih leheng lah, masih masih oke lah gitu. Daripada buang gitu. Dan ini juga harus kita didik buat anak-anak kita ya. Kalau buang sampah itu ajarin lah. Ya meskipun ima sembari pulang sekolah cenah makan cilok plastiknya piceun we di hareupeun halaman rumah batur. Ya kira-kira urut teh gelas bisa di mana-mana. Orang hese-hese ngebersihan halaman orang. Ya, ya keluh kesah saya ya. Ayo ngarokoknya, ngarokok di tempat saya nggak ada yang ngerokok, sebelah kiri kanan saya nggak ada yang ngerokok, tiba-tiba ya puntung. Di mana? Aduh, ya.
1: Oh, ini. Tembakau jadi lapis jok mobil.
0: Oh, ininya ya.
1: Kalau busa kita proses jadi lapisan pot tanaman.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Filternya,
0: ya. Nah, itu kayaknya bagus tuh, ya. Kalau tembakaunya jadi jok mobil. Kemudian kalau busa kita proses jadi pot tanaman.
1: Jangan ya. Sampai kita buka rokok, joknya diduruk. Gede gitu.
0: Dicoyal seutiknya, dicoyal seutik, coyal gitu.
1: Ini memang ini prosesnya memang harus ada alat. Kan ya, tidak ya, mungkin ya. Tidak mungkin sepadat ini.
0: Ngomong-ngomong tembakau, kan banyak ada pihak juga yang mengacu pada cenang kesehatan dan sebagainya. Jadi lebih baik pabrik rokok ditutup cenanya. Pabrik rokok ditutup. Nah, dari sisi pabrik ngomong, kalau pabrik saya ditutup, saya sebagai pebisnis bisa ngomong gini. Buat saya sih gak masalah, karena saya punya bisnis yang lain. Tapi Anda memperhatikan gak, kalau pabrik ini ditutup, berapa juta kepala keluarga yang kehilangan pendapatan? Jadi berkelit di balik melindungi tenaga kerja. Padahal tenaga kerja di pabrik rokok kan dibayarnya murah-murah. Gitu kan? Nah, supaya nggak ditutup, supaya orang-orangnya ada, pernah tuh dipikirkan, kalau tembakau itu fungsinya selain buat diisep jadi rokok, bisa jadi apa? Saya mah kepikir gitu. Saya bukan ahli biologi, bukan ahli farmasi, atau bukan ahli naon lah, ya, ahli tanaman. Nggak tahu, cuman pernah nggak dipikirin, diteliti lebih lanjut, mungkin ada ya penelitian-penelitian tentang apa ya ngomong, daya guna tembakau untuk alternatif apalah. Nggak tahu buat kesehatan, entah buat kebutuhan produk-produk lain, entah iya nuti jelas. Cuman ada nggak? Saya pikir mah adanya. Untuk setiap produknya buat kebutuhan apa-apa-apa. Cuman yang saya tahu sekarang kalau ada tembakau, pasti didorong jadi rokok. Malah ada dikembangkan hutan bakau di sini buat apa gitu? Apakah buat nahan aliran air, gelombang air, atau menahan laju air dan lain sebagainya? Itu salah satunya. Tapi kalau dia sudah bertumbuh kembang, mau diapain? Maksud saya teh, cing atuh pikirkan.
1: Tuh ada tuh.
0: Ada pari untuk pestisida hama sari bakaunya diproses dan fermentasi. Nah, kenapa nggak ke situ? Kalaukah ini diduruk, filter sekarang. Ya, tembakau ini saya campur dengan perisa mangga, ya, perasa mangga, ada perasa apa, sekarang kan rasa buah-buahan nih, untuk menyaingi si vape tadinya. Kan vape mah rasa aneh-anehnya. Can aya nu rasa rendang, rasa tarasi gitu nya.
1: Sumur jengkol gitu.
0: Sumur jengkol gitu. Cing atuh nyieun nu bikin liquid. Terus
1: Wah, ini nih. Kang Enian. Nuhun izin nambahin nama masyarakat Antang dan ngalihkan perhatian masyarakat untuk ngerti APBN. Maka dibuat weh isu ngerokok
0: bid'ah
1: dan tidak bid'ah. Batu ali, mancing, pinjol,
0: ya.
1: Judol, flu anyar, bisnis halu,
0: bisnis halu.
1: Sampah, sebelasnya titik-titik. Nah, amin masyarakat Antang. senang mutar-mutar diskusi eta ame anteng ame poho biang kerok nama semuanya teh penyalahgunaan dana APBN.
0: Iya. Semuanya ke situ. Ya. Semuanya ke situ. Dari kasus demi kasus, yang satu lupa, nanti yang satu lupa. Nah, sekarang kasus yang belum muncul lagi yang mana? Ingat tuh. Orang ngetes aja nak.
1: Mana ya?
0: Poho kan?
1: Poho.
0: Jampitsus kemana? Salah satunya. Itu yeah. Salah satunya. Kalau yang lain kita sebutkan. Yang itu aja ya. Ini kan gede. Lain kasus letik yeah. Ini mah. Ya. Yang mana? Mana? Tindak lanjutnya mana? Ya. Kemarin?
1: Parum ya.
0: Kemarin apa kasus apa yang lagi viral? Berapa detik nih saya diem nih? Lapas Cibinong tuh kamu?
1: Sekilas itu.
0: Ya contoh-contoh gitulah. Yeah. Berapa pengeluaran pemerintah ya kalau misalnya Kang Yen ngomong APBN tadi, berapa besar, seberapa tepat pengeluaran penggunaan APBN itu memang tepat sasaran. Etawe hungkul, kan itu uang masyarakat, uang dari masyarakat berupa dari pajak. Meskipun pajak masing-masing, pajak yang dibayarkan oleh masing-masing masyarakat itu beda besar kecilnya. Kan gak sama semua. Yeah. Ya. Gitu panginten cenah.
1: Ya. Ah, cenonon. Ilujing-injing Pak Hari kalau ya. Daun tembakau orang ajarkan dibikin buntil katanya.
0: Kumanya rasana daun tembakau jadikan buntil.
1: Wah. Yuk, yuk nih. Tersangka kan gak suka bikin runa di pasar.
0: Mohon panggilan si Kang Angga foto.
1: Oh apa di helm ditutup pakai masker, oh, kacamata gitu. Hidung mah ketingali.
0: rada hesenya ditinggalina.
1: Paningali liali heula mun sepi lah buru-buru.
0: Mun teu penting nya.
1: Mun teu penting.
0: Penting.
1: Tapi memang memang itu mungkin jadi salah satu jalan kita masyarakat dipaksa untuk berpikir kumaha carana supaya si sampah dari rumah itu tidak keluar begitu saja gitunya. Kita dipaksa untuk proses. Ya walaupun kecil-kecilan ya, seperti tadi ya sebisa-bisa kita we meureun buat lubang di tanah, mun aya tanah, ya, mun aya lahan.
0: Ya kalau enggak gimana? Karena beberapa waktu dulu ingat tuh zaman-zaman dulu kita kecil yang seumuran sama kita. Kan di rumah kita mah kadang-kadang sampah-sampah di halaman dan sebagainya kan dibakar. Masih memungkinkan kalau dulu itu dibakar karena memang tingkat polusi pada saat zaman itu kan masih masih bagus. Dibakar juga apa sih yang dibakar? Kan daun gitu ya, yang habis gitu ya, yang habis. Kalau sekarang ada plastik, ada apa, banyak kan? Ya. Sekarang mah bungkus makanan ge ku kertas. Kertas buat bungkus makanan, emang eueuh plastikan gitu. Kan aya lapisan tipisnya kayak plastik makanan, kertas makanan teh. Kan aya plastikan. Coba duruk. Karena baunya bau beda dibandingkan dengan kita membakar hanya sekedar apa kertas doang. Kan beda situ. Nah, semua itu kalau ngomong-ngomong APBN yang sudah terbatas dan lain sebagainya, kalau saya kaitkan dengan daya beli turun kelas, ini ada keterangan gini loh. Downgrading menjadi cermin dari tekanan pada rumah tangga ketika pertumbuhan pendapatan tidak sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan. Pangabutuh mah lebih cepat naik daripada kenaikan dari penghasilan. Pendapatan atau penghasilan kita. jadi kumaha carana mun kapikirku saya kebutuhannya memang kebutuhan barang tertentu, kebutuhan jasa tertentu enggak bisa kita hindari. Yang bisa kita ulik adalah kualitas dari barang dan jasa itu yang kita sesuaikan dengan pendapatan. Cek saya bahasa sederhanana gitu. Kalau biasanya kita mengkonsumsi beras premium karena pendapatan kita belum naik sekarang, ya turunin, jangan yang premium, yang biasa aja. Nggak tuh beda jauh tuh. Ya, sekali-kali we makan beras premium mah.
1: Seminggu sekali gitu ya.
0: Nah, supaya bisa. Yeah. Kalau misalnya seminggu sekali, kata Kang Angga mau beras premium nih, mau makan nasi premium, udah aja keluar misalnya. Makan di tempat tertentu, karena ada makanan yang gak usah di tempat mewah juga, nasinya enak kan? Ya. Direk makan naon, mohon orang Indonesia mah, sumberna kenikmatan teh ada di nasi.
1: Nasi. Kupat tahu jeung nasi.
0: Wah, can kebayang ya. Mohon kupat tahu jeung nasi. Mohon Indomie jeung, salahnya, mie instan jeung nasi, sering lihat saya. Ya buat kira-kira
1: mirip-mirip ya, buat tahu jeng nasi. Cenono nih, supaya ya. Sampah tidak keluar rumah, diusahakan ada tanaman. Tidak punya lahan, kan ada pot atau bekas plastik beras juga bisa dimanfaatkan buat tanaman.
0: Ya.
1: Selamatlah sisa sampah dari dapur.
0: Ya.
1: Ayo mulai menanam katanya.
0: Ya bisa tuh, ya bisa seperti itu. Ya bisa kita manfaatkan. Kan ada yang cara menanam menggunakan kantong tuh, ada istilahnya kan. Saya lupa nih, ya tolong dibantu nih istilahnya apa. Tapi bisa dimanfaatkan lah, saya gak punya pot, gak pakai pot. Khusus beli pot, pakai ember bekas misalnya. Kan itu dimanfaatkan juga ya.
1: Hidroponik bukan? Hidroponik
0: mah menggunakan lebih banyak medianya air, ya menggunakan air. Ini mah masih tanah kene, cuman pakai lahan untuk menangani tanahnya tuh pakai kantong plastik. Oke, terus jadi untuk menyikapi daya beli kayak gitu ya. Kang Iman ada tuh. Bukan ya.
1: Bukan
0: ya. Oke. Ayat lah.
1: Bukan ini yang kemarin.
0: Oh yang kemarin. Mm-hmm. Wah yang kemarin can dibuka. Wah gitu. Nah ini ya. Kita ke ini dulu deh. Kita ke AI. Nah, ketika akademisi disibukkan mengakali detektor AI. Nah, AI ini kan memang udah sehari-hari kita hadapi. Ya? Udah sehari-hari kita berada di lingkungan yang menggunakan AI. Mau kita hindari? Nggak bisa. Tidak bisa, bro. Tidak bisa. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita merangkul AI itu untuk membantu pekerjaan kita. Ya, tapi ada nih, Pak Ari, pekerjaan tertentu yang bisa digantikan AI sehingga saya nggak perlu menggunakan tenaga kerja lagi. Ya, memang paling umum yang dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi tenaga kerjanya. Ya, karena segala sesuatunya bisa dilakukan sama AI. Nah, kalau dari sisi pengusaha mungkin banyak yang melakukan itu. Tapi alangkah baiknya kalau pengusaha memikirkan gini. Dengan karyawan yang ada, kalau saya tambah AI, bisa nggak omset saya tambah besar. Bukannya dikurangin pegawainya, ya bukannya dikurangin pegawainya, cing atuh aya jiwa sosialna saeutik lah. Ya. Ada jiwa seperti itunya. Sekarang misalnya gini, tukang parkir nih, ya, tukang parkir. Kalau tempat tertentu yang pakai parkir kan dulu ngasih tiket parkir, zaman dulu dah ngasih tiket parkir. Lama-lama masuk ke pos, lewat pos dulu dicatat nomor mobilnya, kasih tiket parkir. Lama-lama cuman diketik. Ya, lama-lama silakan tapping.
1: Ya.
0: Mulai nggak ada tuh orang di pos, ya adanya di keluar parkir baru ada orangnya bayar secara manual. Sekarang sudah banyak berkurang juga, masuk cuman berhadapan dengan mesin, keluar dengan mesin, orangnya kan menjadi berkurang, ya menjadi berkurang. Kan nggak ada lapangan pekerjaan, betul? Nungitung umat. Kan uangnya enggak secara otomatis masuk ke sana sini, masuk ke sana sini. Pasti ada ditampung di satu tempat, dibuka juga sama orangnya, dibuka, dikontrol. Iya kan? Dikontrol. Nah, sekarang apakah mesin-mesin itu enggak pernah error di lapangan? Ada. Kadang-kadang enggak sensornya enggak sensitif, enggak buka-buka. Kadang-kadang ada error di mananya, kan perlu petugas di situ. Tapi kan sedikit Pak Ari. Betul, sedikit. Sisanya gimana? Biasanya ada 10 orang. Saya butuh itu cuma 4 orang. 6 orang saya keluarin aja. Tah, mikir nu cupet nu kitu. Muncek saya mah.
1: Iya.
0: Ya. Tapi paling enggak gini kalau kata saya. Yang 6 orang kemana? Udah dong, kamu cari lahan lain yang mau buka tempat parkir. Nah, 6 orang ini yang diupayakan ke situ.
1: Iya.
0: Ya, itu namanya pengembangan bisnis ditambah dengan teknologi. Kenapa nggak mikir gitu? Mikirnya ah kurangin aja. Kan semakin banyak orang kan semakin susah. Ngurus orang kan susah. Didinya weno tuh bisa ngurus jelema.
1: Yeah.
0: Kalau yang bisa mah mau ribuan, mau puluhan ribu juga bisa kok. Beres-beres aja. Ya, sepanjang punya sistemnya. Nah, kalau AI itu memang sudah merangsek ke berbagai macam bidang.
1: Iya.
0: Ya, itu nggak bisa kita hindari lah. Termasuk juga di dunia akademisi. Nah, dunia akademisi, dunia pendidikan, dunia edukasi ini kan sangat intens dimasuki dengan AI. Dulu katanya kalau bikin penelitian itu jangan pakai AI. Bikin sendiri supaya original dan lain sebagainya. Iya sih original, tapi jadinya lama pisan. Ya kalau sekarang sudah dibantu ini kan semakin banyak orang yang bisa membuat penelitian itu sendiri.
1: Iya.
0: Ya, cuman jangan 100% ditelek mentah-mentah. Dipikir juga. Kalau dulu produktivitasnya cuman 1-2. Kalau dibantu AI harusnya bisa lebih meningkat dong. Dengan kemampuan yang ada, dibantu dengan fasilitas tertentu, hasilnya jangan 2 juga dong. 4, 5, 6 gitu. Dengan menggunakan itu. Proses belajar mengajarnya juga kalau dibantu AI kan jauh lebih bagus dong. Harusnya jauh lebih bagus. Orang berdagang, orang berbisnis kalau dibantu AI harusnya dagangannya lebih canggih. Lebih bagus. Makanya belaman apa hari? Oh itu beda deh ya tuh. Beda deh ya tuh. Gak mungkin dijelaskan di sini. Di sini cuma disinggung-singgung. Seutik-seutik. Gitu ya Kang Angga.
1: Siap.
0: Jadi mari. Dari pola belanja kita sudah tahu apa yang harus kita sikapi. Kalau ada AI ini sudah memang masuk bukan hanya di pendidikan saja. Ya, tapi di berbagai macam bidang, bagaimana sikap kita terhadap AI, daya beli juga memang kondisinya sedang turun, ya. apa sikap kita dengan daya beli secara umumnya sedang turun, ya itu juga perlu kita pikirkan. Mm-hmm. Kemudian terkait dengan ketahanan energi, kalau nggak terlalu perlu-perlu hilir mudik, juntrungana di jalan, ulah init-initan, lempangnya lempang gitu ya. Karena makin lama kalau ketahanan energinya terganggu, biasanya harga bahan bakar atau energi itu naik. Nggak tahu listrik, nggak tahu BBM, nggak tahu apa. Nanti kalau listrik, bahan bakar minyak naik, gas naik, itu pasti harga barang dan jasa yang lainnya itu naik. Nah gitu. BBM, harga bahan bakar minyak, listrik, gas dan lain sebagainya, itu bisa secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi harga barang yang lain. Yang bawang goreng non, hubungannya yang BBM, emang nganter bawang goreng ke tempat nu rek meuli dialungkeun atau yeah. Manehna kumaha?
1: Ya pasti iya pakai itu, pakai
0: rek make motor gitu kan.
1: Travel, iya.
0: Iya mau pakai travel, mau pakai apa kan kudu bayar make travel teh. Ah, iya mah make motor sendiri. Emang na jalan sorangan tuh motor? Teu di bensinan. Pasti dihitung. Dulu bensin cuman sekian ribu, sekarang sekian ribu cenah. Ya. Pasti dibebankan saeutik pahari, saeutik di dieu, saeutik di ditu. Ngalobaan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi bijaklah dalam menyikapi segala sesuatunya, termasuk rokok tadi ya.
1: Iya.
0: Rokok tadi. Kalau misalnya Anda memang perokok, minimal Anda bisa membuang sampah rokok itu memang pada tempatnya. Mm. Ya bukan di jalan, ya, tapi pada tempatnya. Lain di got oge, lain di naon di gorong-gorong yeah. oge, ya. Tapi pada tempatnya. Buat Anda sebagai pengusaha produsen rokok, coba pikirin. Rokok itu bisa tembakau itu bisa dibuat apa lagi?
1: Hmm.
0: Ya, dibuat apa lagi? Tadi Kang Dodi sih sudah menyampaikan beberapa hal ya. Tapi kayaknya bukan itu aja deh. Banyak yang bisa kita upayakan. Nah, itu yang perlu disebar kepada masyarakat pada umumnya, ya. Khususnya bagi produsen-produsen, bisa enggak bikin itu? Ya, mau enggak bikin itu? Kalau enggak, ya kontak lah. Seperti Kang Dodi tadi, ya. Bikin kerjasama dengan beliau. Ya.
1: Betul.
0: Asal bagi-bagi. Ya, kalau orang harus dipromosikan. Ya. Oke.
1: Okay. Betul-betul.
0: Gitu. Nanti kita sambung di minggu depan.
1: Ya. Baik. Terima kasih Pak Hari sudah
0: ada
1: di studio berbagi cerita. Memang satu cerita kalau soal ekonomi pasti nyambung kan itu Kadie. Bicara soal sampah ternyata dampaknya masih ada juga tentang keekonomian, ekonomi di masyarakat.
0: Betul.
1: Bicara tentang masak di dapur, alat-alat di dapur muter deui kana APBN cenah jauh-jauh sih kan tentunya, tapi pada terikat.
0: Tapi memang hal tertentu yang ada di muka bumi ini sambung menyambung.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Kait ke kait gitu.
1: Pekuat ya. Kaitnya.
0: Cuma masalahnya bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Ya. Tapi yang paling penting sikap kita deh. Udah tahu itu ada pengaruhnya, ya. Pasti saya bilang pasti ada pengaruhnya. Cuman masalahnya besar atau kecil, cepat atau lambat datang ke kitanya. Ya. Betul. Yang paling penting adalah sikap kita untuk menyikapi pengaruh itu. Kalau datang ke tempat kita mau ngapain, harus gimana. Nah itu baru saya bilang mikir sete gitu. Ya.
1: Baik.
0: Nges nyaho gitu.
1: Terima kasih sahabat Kelet yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Hari, lanjutkan sampai jam 1.
0: Mau gak? Minggu harap.
1: Kang Zoni. Terus terima kasih juga sahabat-sahabat Kelet yang sudah tap layar di TikTok.
0: Ya.
1: Nantikan kembali hari Senin depan
0: jam 9.
1: Jam 9. Ya. 9 lewat sedikit lah.
0: Ya.
1: Kan Pak Hari juga harus siap-siap.
0: Oh, aduh.
1: Kudu ngawahan gitu.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

Music Winning Sound 107,5. Selamat siang sahabat Kelight. Kembali kita bersama di Tell to Tell Senin 5 Oktober 2026. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan Anda bisa request di 08122031972. Silakan, kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Sahabat Kelight, Angga Adhika bersama Anda. Dan selamat meneruskan pekerjaan Anda, selamat meneruskan aktivitas Anda di siang ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik.

Lagu dari Lisa Fisher ini di berjudul Color of Love, diminta oleh Mbak Foni. Terima kasih Mbak Foni di Astananya. Selamat siang, semoga terhibur. Dan sebelumnya request dari sahabat Dinda dari Southern Sons, You Were There. Kirim salamnya untuk kru K-Light, pendengar K-Light. Terima kasih sahabat Dinda. Kemudian ada Mbak Nani. Sesaat lagi akan saya putarkan lagunya. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Salamnya untuk semua sahabat K-Light, untuk penyiar. Terima kasih Mbak Nani, selamat siang. Selamat beraktivitas. Selamat siang juga untuk Kang Ape, lagunya sudah saya persiapkan. Kirimnya untuk kru, seluruh pendengar K-Light, semoga sehat, berkah, dan bahagia. Hatur nuhun Kang Ape. Kemudian ada Mbak Kartika, terima kasih, selamat siang, lagunya nanti akan saya persiapkan ya. Silakan sahabat K-Light, bagian yang baru saja bergabung, kita bersama-sama di Tell to Tell, Anda bisa request di 0812-203-1972.

0: kawasan mata air alami.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Bandung Sis Bani Sound 107.1 FM. Lagu ini diminta Mbak Kartika dari Michael Frank, How I Remember You. Terima kasih Mbak Kartika, selamat siang, semoga bisa menikmati lagunya ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sahabat kalian, seperti biasa pukul 13 nanti kita akan jeda dulu sesaat untuk menyimak informasi dari PRSN Sandi Jawa Barat. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali bersama kita di Tel-Tel Paruh Kedua. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812 203 1972. Angga Dika masih bersama Anda.

0: siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Gudang penyimpanan bahan kimia, kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua tidak adanya hidran air.
2: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti-teror geledah rumah di Antapani, Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
4: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarunazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
5: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adam. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga kan 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
4: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
3: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
6: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
7: Saya juga kaget, soalnya yang saya kira ada penggeledahan narkoba. Kemudian setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inapis. Kalau yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu gitu lah, HP. Terus ada sejenis botol kayak cairan gitu, saya kurang.
6: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat, membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
3: Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar Minggu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api, bahkan seorang petugas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
8: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
1: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos penanganan, untuk meluncur satu unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari dua unit dari kota.
9: Apa sih ini yang terbakar?
1: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah. Kemudian tidak adanya hidran air. Total yang terdapat dua bangunan.
10: Berapa petugas yang diterjunkan sama berapa unit mobil?
1: 60 petugas yang kita terjunkan.
9: Termasuk TNI Polri juga ikut?
1: TNI Polri juga.
8: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprsasanijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
11: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depo Har 10 Lanut Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
12: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
11: Visi arahan Panglima TNI itu juga menjadi pegangan seluruh prajurit, baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian di luar negeri, untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sigap dalam penanggulangan bencana.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
17: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
18: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
19: Kami melaksanakan penertiban bangunan tanpa izin. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan, yang berdiri di atas lahan drainase, dan ada

Bandung Jazz Sound 107,1 FM. Sahabat kalian, kita lanjutkan kembali paruh kedua jumpa kita di Tell to Tell Senin 5 Oktober 2026. Silakan sahabat kilat yang baru saja bergabung, Anda bisa request di 0812-203-1972. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung, yang sudah request lagunya yang belum diputar sekarang di paruh kedua ya. Terima kasih untuk Kang Diat, lagunya sudah saya persiapkan. Hatur Nuhun, terima kasih. Kemudian saya Edi, terima kasih lagunya dari Gloria Estevan ya, yang Traces ini tidak ada dari The Classic. Oke, katanya siap. Terima kasih Teh Edith, selamat siang. Selamat siang juga sahabat-sahabat kilat yang baru saja bergabung di siang ini. Silakan Anda request di 0812-203-1972.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mrs. Marisan, sudah setuju sama Sada FM Gloria Estefan Trisis. Ini permintaan dari Teh Edit. Kirim salamnya untuk penyiar dan semua kru. Selalu sehat dan selalu senang. Terima kasih, selamat siang Teh Edit. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Stay tune, katanya hari ini diputar jam berapa aja. Mantap. Kemudian Bang Zul, terima kasih Bang Zul. Sesaat lagi lagunya akan saya putarkan. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Kemudian ada Kang Anthony dari Wilson Phillips juga sudah saya siapkan ya. Lagunya dikirim untuk semua sahabat K-Light dan kru K-Light. Terima kasih Bang Zul, Kang Anthony, terima kasih. Kemudian ada Cenonon, alhamdulillah ya tidak ketikung. Terima kasih. Masih banyak, boleh silakan. Kemudian ada Uminayasar, terima kasih. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Salamnya untuk sendiri aja katanya. Terima kasih. Selamat siang. Ada Teh Susi, terima kasih Teh Susi sudah bergabung di siang ini. Kabar baik, alhamdulillah sehat selalu. Lagunya sudah saya persiapkan, terima kasih. Bagaimana kondisi Cibubur? Hujan? Panas? Cibubur mah kayaknya dingin ya. Terima kasih Teh Susi sudah bergabung di siang ini. Kemudian ada Kang Ahmad, terima kasih. Waalaikumsalam. Lagunya dari Sheila Majid, nanti akan saya carikan. Salamnya untuk penyiar, kru K-Light, seluruh sahabat K-Light, pendengar K-Light katanya. Ucapannya salam berkah kangge urang sadayana. Terima kasih Kang Ahmad, selamat siang. Selamat beraktivitas. Kemudian ada Ibu Anita, terima kasih Bu Anita. Lagunya nanti akan saya carikan. Kirim salamnya untuk sahabat K-Light dimanapun berada dan untuk kru K-Light dan juga penyiar. Terima kasih Bu Anita, terima kasih sahabat-sahabat K-Light yang sudah bergabung di siang ini. Kita sudah memasuki paruh kedua jumpa kita, masih cukup panjang perjalanan kita hingga pukul 15 sore nanti. Bagian yang baru saja bergabung silakan di 0812 203 1972.

0: Warigikanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bendiniz beni sen 37,1 FM dari Celine Dion. Ini lagu permintaan dari Cenonon. Terima kasih, selamat siang. Selamat berhujan-hujan ya di Sumur Bandung, hujan sahabat kira cukup lebat. Mudah-mudahan di tempat Anda juga hujan ya, biar agak dingin gitu. Terima kasih juga untuk sahabat Kety. Oh, sebelumnya tadi lagu dari Sheila Majid, permintaan dari Kang Ahmad ya. Semoga puas Kang Ahmad, terima kasih. Kemudian ada sahabat Kety, lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk kru dan sahabat Kelight. Terima kasih juga untuk Mbak Retno. Selamat siang, lagunya sudah dipersiapkan. Terima kasih, mohon sabar menunggu. Kemudian ada Mbak Maul. Oke, lagunya nanti akan saya carikannya. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Silakan sahabat Kelight, masih ada cukup waktu untuk kita. Jika di paruh sekarang tidak bisa diputar, nanti setelah informasi atau berita pukul 14 kita akan lanjutkan dan lagu-lagu yang Anda request akan diputar di paruh ketiga nanti.

0: hasil atau DBH senilai 190 miliar rupiah, namun ternyata tidak sesuai harapan sehingga dilakukan penyesuaian realokasi. Menurut Farhan, realokasi dilakukannya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur seperti penataan trotoar ke tahun 2027 mendatang. Selain itu, pawai hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026 yang akan diganti dengan konsep acara mengedepankan efisiensi.
1: Kita itu berkurang transfer dari pusat 600. Tadinya kita berharap bisa di-cover oleh DBH senilai 190-an. Tetapi yang cair kan hanya 9 miliar. Maka kita lakukan penyesuaian realokasi. Realokasinya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur dipindah ke 2027 dan menambah anggaran untuk pengelolaan sampah, karena apa? Kedaruratan sampah bisa terjadi kapan pun. Memang kemudian ada defisit sekitar 200-an miliar, tapi alhamdulillah sudah tercover oleh silpa atau sisa penyimpanan anggaran dari tahun lalu. Beberapa perbaikan trotoar kita tunda ke 2027.
0: Pemerintah Kota Bandung akan menata dan memperketat aturan pemasangan papan reklame menyusul insiden robohnya papan reklame di Jalan Buah Batu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penataan dilakukan berdasarkan pada peraturan daerah atau perda yang baru. Nantinya papan reklame yang rusak akan diperbaiki dan yang sudah habis masa berlakunya akan dipotong. Dari 63 reklame jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 diantaranya telah dipotong. Sedangkan izin reklame yang tidak diperpanjang akan dikenakan denda. Menurut Farhan, upaya ini dilakukan untuk menertibkan reklame sekaligus mengejar target pendapatan pajak reklame.
1: Pemerintah berdasarkan perda yang baru dan perwal yang baru akan melakukan penataan. Ya, selama masa penataan semua akan diminta melakukan yang rusak perbaikin, yang udah mati potong, yang melanggar tahan sebentar, saya cek dulu pelanggarannya seperti apa. Yang pasti kemarin dari 63 bando jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 sudah kita potong. Lalu bagaimana yang tidak diperpanjang izinnya, yang titik ilegal tidak sesuai dengan perda tapi sudah tayang semuanya, akan dikenai pajak reklame pertayang yang mana dendanya 100%. Sehingga kita sekarang sedang mengejar target pendapatan pajak reklame. Dasar hukumnya apa? Selain dari perda, juga ada dari rekomendasi BPK. BPK memberikan rekomendasi bahwa reklame, legal ataupun ilegal, harus dikenai pajak.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam mendukung program penghijauan. Apresiasi disampaikan Erwin saat meresmikan Taman Saulas dan mencanangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon di lingkungan RW 11 Taman Sari, Bukit Bandung. Menurut Erwin, hadirnya Taman Saulas sebagai ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan warga untuk bersantai, berinteraksi, dan beraktivitas bersama keluarga. Sedangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas udara di Kota Bandung. Erwin berharap Taman Saulas dapat terus dirawat bersama dan memberikan manfaat yang luas bagi warga sekitar, serta semangat penghijauan 1000 pohon ini terus berlanjut untuk mewujudkan Bandung yang lebih hijau, asri, dan berkelanjutan.
2: Semua di sini ini bersatu menjalankan maqasid syariah. Bagaimana warga di sini menjaga bukan hanya ukhuwah Islamiyah saja, ukhuwah wathoniyah pasti dijaga di sini semuanya. Ternyata warga di sini menjaga jiwa untuk kehidupan di sini, yaitu tadi menanam pohon. Begitu asri, begitu indah, bagaimana kehidupannya dijaga dengan menanam pohon seperti itu. Saya melihat bahwa di sini kompak berkolaborasi, bersatu semua. Bagaimana di sini diperhatikan sekali kesejahteraan warganya.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Sarimukti, masa berlakunya akan habis bulan Desember 2026 karena kapasitasnya sudah maksimal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar sedang memacu terjadinya TPA penghasil energi listrik TPA Sarimukti dan TPA Legok Nangka sebagai alternatif. Dalam pertemuan dengan para camat se-Jawa Barat, Herman meminta mereka agar tetap mengedukasi warga untuk mengurangi sampah dengan mengolah dan memanfaatkan sampah.
4: Kami sedang melakukan bagaimana 3 bulan ke depan sampai Desember usia Sarimukti kudu diperpanjang berapa bulan pun. Dua, Pak Gubernur kemarin nepinkan dijemput ke Jakarta yang bertemu dengan Pak Kasat. Mudah-mudahan masalah tanah dan lain sebagainya bisa selesai dalam 1-2 bulan. Akhir tahun ini bisa mulai pembangunan instalasi. Dan mudah-mudahan 2027 sudah bisa operasional. Pengolahan sampah teknologi pirolisis 1000 ton bisa memanfaatkan sampah lama. Kemudian dengan swasta kita jalin kerjasama. Kemudian awal 2027 kami akan membangun namanya Gravity Wall. Sambil berjalan, kami ngejar-ngejar yang namanya Legok Nangka sebagai alternatif.
0: Misteri padamnya lampu lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bandung akhirnya terungkap setelah polisi menangkap seorang pelaku pencurian kabel alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL atau lampu stopan milik Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan penangkapan tersebut berawal dari maraknya gangguan lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung. Menurut Dedi, pencurian kabel fasilitas publik tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat.
5: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light di TKP-nya di Baganti.
0: Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan tersangka berinisial GG ditangkap saat beraksi di traffic light Jalan Cipaganti, Kota Bandung. Tersangka mengaku melakukan perbuatannya karena kebutuhan ekonomi, sehingga mengincar tembaga yang bernilai tinggi yang terdapat di dalam kabel apil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
5: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light. TKP-nya di Baganti, di Baganti. Penyelidikan pelaku satu orang, kemudian saat ini sudah kita lakukan penahanan, kemudian alat-alat yang digunakan.
6: Sapura Sumurgi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung.
8: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung is my design 107.5 FM. Dari Kayla Seidel dengan This Is Me. Ini lagu permintaan dari Ibu Anita. Terima kasih Ibu Anita. Lagu ini pembuka perjalanan kita di paruh ketiga jumpa kita di Tell to Tell. Masih ada beberapa lagu, slot lagu yang kosong. Sahabat Kayla, silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812 203 1972.

Mbak Mel. Tadi lagunya sudah diputar ya, Rex Orange Country, The Seed. Terima kasih, selamat siang, semoga terhibur. Terima kasih juga untuk Mas Ali di Cijera, Vibo Bryson yang sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk penyiar, kru dan sahabat Kelet, pendengar setia. Terima kasih, sehat selalu katanya. Terima kasih Mas Ali, selamat siang. Kemudian ada Kang Edi, terima kasih lagu dari Richard Mark ini sudah saya persiapkan. Terima kasih yang baru saja muncul, baru hujanan cina, turun hujan. Alhamdulillah, silakan Teh Teja, masih Teh Teja ini sih masih ada waktu untuk request lagu, silakan masih tersedia ya, berapa dua atau satu slot lagi. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung di siang ini dan kita lanjutkan sisa perjalanan kita di Tell to Tell Senin 5 Oktober 2026.

Bandung James Bandung Sound 107.1 FM. Sahabat kalian, sampai di sini perjalanan kita di Tell to Tell Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih sahabat Kelight, kebersamaan kita di siang ini semoga menghibur Anda, semoga menjadi teman Anda beraktivitas di siang ini. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Angga Andika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Acara ini didukung penuh oleh

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung.

0: Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Klite FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Klite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Acara ini didukung penuh oleh Klite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM dan event organizer.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kilat. Selamat malam sahabat Kilat, apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya sahabat. Senang sekali saya Ivan menemani Anda sahabat Kilat di malam hari ini dalam rangkaian Soft Sensation. Selamat malam Anda yang mungkin sambil menonton final Asian FIFA di malam hari ini, dan mudah-mudahan Indonesia menang ya melawan Thailand, dan sesaat lagi juga sudah memasuki babak kedua. Oke, sahabat, kita awali kebersamaan kita lagu bagus dari Whitney Houston.

0: sky.
1: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

107,1 KLight FM, sahabat KLight, baru saja lagu bagus hadir menemani rangkaian malam kita, sahabat. Dan mungkin juga Anda tengah asik menikmati sambil menonton pertandingan final antara Indonesia melawan Thailand ya. Saya juga begitu, sahabat. Oke, selamat malam ada Pak Henry, Taman Kopo Indah. Terima kasih. Lagunya juga sudah diputarkan tadi dari Tika Bisono. Kemudian juga ada Nabila. Terima kasih Mbak Nabila. Lagunya Traces dari Gloria Estefan. Dan juga ada Teh Rini Digatsu, mamanya Nada. Oke, okay. Selamat malam ya Bu. Lagunya dari Pretender, I Stand By You. Dan tentu saja nanti akan saya putarkan ya sesaat lagi. Dan terima kasih juga ada Ibu Edit. Ibu Edit, terima kasih ya lagunya dari Kenny Rogers, Through the Years. Kemudian juga ada Linda di Bawah Batu juga, terima kasih. Pak Andrew juga selamat malam. Kemudian juga ada sahabat Diana di Gatsu juga, terima kasih. Juga ada Pak Akbar juga, selamat malam Pak Akbar, Anda di Lengkong. Dan apa kabar juga ada sahabat Cinta, terima kasih Anda di Dago. Dan apa kabar juga ada sahabat Sarah di Padasuka. Oke, sahabat, kita teruskan kebersamaan kita menjelang lagu bagus dari The Pretenders, I'll Stand By You.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, hasrat cinta dari Yana Julio. Selamat malam, ada Mbak Kris di Parmindo, kemudian juga ada Mbak Kartika. Terima kasih, lagunya tadi sudah saya putarkan ya. Dan sahabat K-Light, baru saja Indonesia, Timnas Indonesia memenangkan juara ya, juara untuk Asian FIFA. Dan selamat buat Timnas Indonesia yang sudah memenangkan dengan skor 4-2 melalui adu penalti. Oke, sahabat, kita rayakan Timnas Indonesia dengan Queen.

Two.

Kilat 107,1 FM, sahabat Kilat, berakhir sudah kebersamaan kita malam hari ini, sahabat, dalam rangkaian Soft Sensation. Saya Ivan undur diri, terima kasih, selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harap

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLight. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kabar baik tentunya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya sehat selalu dan bahagia selalu. Senang sekali saya Adil Maulana bisa menemani Anda di pagi hari ini, dan tentunya Morning Review setiap pagi akan hadir menemani aktivitas sahabat-sahabat KLight semua ya. Nah sahabat KLight, kita akan nikmati kebersamaan kita dengan informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas KLight FM hingga jelang pukul 9 pagi nanti.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, di pagi hari ini nampaknya belum shine on ya, seperti halnya tadi George Duke hadir melengkapi kebersamaan kita di pukul 6:48 ya sekarang ya. Ya sahabat, masih dalam morning review kita, dan walaupun tidak shine on gak apa-apa, yang penting hati kita yang shine on. Karena apa? Kita berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup yang tentunya baru saja kita raih ya tadi malam di SU GBK, dan ini adalah satu kebanggaan tersendiri ya, karena selama 35 tahun kita menunggu gelar juara ASEAN ya, akhirnya pecah telur ya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan trofi sebagai juara ASEAN 2026 ya. Dan tentunya ini akan menjadi satu harapan ketika ASEAN Games yang tentunya sedang berlangsung, ketika pertandingan sepak bola itu menjadi salah satu puncak ya biasanya untuk perolehan medali. Tentunya ini menjadi bekal kita untuk bisa berprestasi lagi di ASEAN Games dan di FIFA ASEAN Cup. Indonesia berhasil merebutnya dari sang juara bertahan Thailand. Karena Thailand itu memang luar biasa ya. Dari lini belakang itu sangat kuat, lini depannya juga cukup sulit ya diantisipasi oleh back-back Indonesia ya. Tapi ternyata adu penalti menjadi salah satu drama yang paling mengerikan tadi malam. Membuat kita deg-degan setiap kali tendangan, setiap kali kiper menghalau ya. Yang tentunya yang membuat kita haru adalah ketika kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di GBK itu, akhirnya terus berkumandang lagu Tanah Airku maksud saya. Nah itulah sahabat K-Light, mungkin informasi yang terkait dengan peristiwa terupdate ya, karena tadi malam baru saja kita mendapatkan kabar baik ya, tentu saja. Baik sahabat K-Light, saya Adil Mana akan kembali menemani Anda, dan beberapa saat lagi informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis akan kami rangkai di sela-sela kebersamaan kita di Morning Review.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin kemarin 5 Oktober 2026 usai turun 35 poin atau sekitar 0,20% ke level Rp17.917 per dolar Amerika Serikat. Tren penurunan kurs rupiah ini juga terlihat pada data JISDOR BI hari ini ke posisi Rp17.917 per US dollar dari sesi sebelumnya Rp17.898. Analisis pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal, yaitu pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan didukung Arab Saudi pada hari Minggu menyatakan akan meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk merebut kembali seluruh wilayah negara yang dikuasai oleh kelompok tersebut. Arab Saudi belum mengonfirmasi serangan tersebut sehingga memicu kekhawatiran mengenai produksi di negara pengekspor utama kawasan tersebut. Mereka mengklaim serangan tersebut menyebabkan kebakaran hebat dan merupakan tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai 50 serangan udara dan rudal yang dipimpin Saudi di Yaman dalam 12 jam terakhir. Perpolitikan di Amerika Serikat pun memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan tanggapannya bahwa memanfaatkan rapat umum di Ohio pada hari Sabtu untuk melontarkan serangan kasar terhadap Partai Demokrat, menjanjikan bantuan keuangan jika Partai Republik memenangkan pemilihan paruh waktu, serta memperingatkan bahwa ia akan enggan bekerjasama dengan negara bagian tersebut jika Partai Demokrat yang menang. Pada pekan ini, agen ekonomi Amerika Serikat yang mencakup data ISM Service PMI, data ketenaga kerjaan mingguan, rilis risalah rapat Federal Open Market Committee yang terakhir, serta data sentimen konsumen dari University of Michigan. Dari sentimen dalam negeri tersebut, sejak konflik Timur Tengah bergejolak, Indonesia telah kehilangan 25% sumber pasokan impor bahan bakar, sehingga pemerintah harus mencari sumber minyak dari negara lain guna untuk menjaga pasokan bahan bakar minyak tetap aman. Seiring hal tersebut, pemerintah kini melakukan hunting atau pencarian langsung ke negara-negara yang memiliki kelebihan stok BBM untuk menjaga ketahanan pasokan nasional. Mekanisme pengadaan BBM yang sebelumnya dilakukan melalui lelang kini menghadapi kendala karena minimnya peserta. Oleh karena itu, pemerintah bersama Pertamina mencari sumber pasokan alternatif secara langsung ke negara-negara yang masih memiliki kelebihan stok. Dan strategi ini memungkinkan pemerintah memperoleh BBM dengan harga yang berpotensi lebih tinggi dibandingkan mekanisme pengadaan normal.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.